Hai, stay with me, insan muda di MBS on the weekend. Kali ini di info kedua ya. Dan masih dengan berita saya berita terkini. So, sempatkan waktu buat jalan-jalan pagi gitu ya kan. Hidup udah segar di kota Sukabumi. Iya, pagi kalau misalnya kamu ke daerah kota tuh ya. Sekarang nggak perlu ke Jepang ya buat lihat kayak bunga-bunga yang mirip sakura. Tadi kota Sukabumi juga ada ya. Ini Jepang nih, Jepang Selatan ya, insan muda. Dan ya, sempatkan juga buat sarapan juga ya, pokoknya hebat deh orang-orang yang pagi-pagi pada lari di trotoar gitu ya kan, jalan-jalan pagi gitu ya. Kayaknya di Lapdek rame ya. Kamu biasanya kalau ke Lapdek kayak ngapain di Samudra? Kamu bakar kalori apa nambah kalori? Kayaknya 50-50 deh. Karena di sana banyak kejadian juga kan. Kamu lari tapi kamu makan lagi. Ya, masuk lagi ya kalorinya. Bukannya kebakar malah tetap segitu aja. But at least kamu bergerak lah ya. Ya, better lah daripada enggak banget gitu ya kan. Sayang banget hari Minggu kita libur, tapi kadang orang kayak mending tidur aja gitu ya kan. Tapi bisa oke gitu. Apalagi buat kamu yang mungkin baru pulang shift malam, oke lah. But untuk sekarang-sekarang ini Abi bakal spill berita di Aziz Hendra ya, insan muda. Mungkin kamu udah tahu juga yang bawain lagu sama Displeasure yang I try to figure it out. Nah itu ya. Ini kutip dari Celebrity Okitsuzan.com. Karena dia tuh dulu pernah emang pengen jadi seorang penyanyi dan lagunya tuh pengen didengar banyak orang gitu, tapi pas udah terwujud tuh perjalanan Aziz Hendra tuh nggak sederhana pas dulu ngebayangin gitu ya kan. Nah, hal tersebut tergambar dalam unggahan di akun Instagram Aziz Hendra ketika ia membagikan video yang menggambarkan sosok dirinya ketika masih kecil, lengkap dengan tulisan tentang impiannya menjadi penyanyi. Nah, menariknya unggahan tersebut kemudian disandingkan ya dengan poster Aziz ketika udah dewasa. Nah, di titik ini Aziz seolah bicara kepada dirinya sendiri tentang perjalanan panjang dari seorang anak yang hanya memiliki mimpi hingga menjadi penyanyi yang karyanya dikenal luas. Ya, Aziz pun mengakui gitu ya kan, kalau dulunya tuh dia menjadi penyanyi yang cukup dengan memiliki lagu yang bagus. Kenyataannya industri musik ngebawa tantangan yang jauh lebih besar gitu ya kan. Di balik pencapaian tersebut, Aziz justru menemukan tantangan baru. Kesuksesan satu lagu membuat ekspektasi terhadap karya-karya berikutnya semakin besar. Apalagi pas di tahun 2023 kan, Januari tanggal 27 tuh dengan lagu yang ditulisnya sendiri yang berjudul Somebody's Pleasure itu sukses banget ya. Bahkan dia dapat penghargaan artis solo soul or R&B gitu ya kan, terbaik dalam anugerah musik Indonesia tahun 2023, insan muda. Ya, tantangan makin berubah gitu insan muda ya, ketika mimpinya tuh berubah jadi kenyataan. Dan Aziz bukan lagi sekedar mengejar mimpi menjadi penyanyi, tapi juga menjaga mimpi tersebut tetap hidup di tengah ekspektasi industri dan pendengarnya gitu ya kan. Dimana unggahan Aziz Hendra tuh terasa seperti percakapan antara dirinya di masa lalu dengan dirinya saat ini gitu ya kan. Dan ya, ekspektasi-ekspektasi yang dulu emang sebelum manggung gitu ya kan, ya sekarang dia udah berada di panggung tersebut yang udah diimpikannya sejak kecil gitu. Perjalanan Aziz Hendra lewat Somebody's Pleasure jadi bukti kalau sebuah lagu itu bisa membuka pintu besar dalam kehidupan seorang musisi gitu. Namun setelah pintu itu terbuka, ada perjalanan lain yang harus dijalani, membuktikan diri berkembang dan tetap percaya pada karya sendiri tanpa terus-menerus dibayangi rasa takut gagal. Ya gagal itu wajar ya insan muda. Tapi yang gak wajar itu ketika kamu gagal dan gak mau mencobanya lagi gitu. Nah, ini dia juga sempat bilang takut mengecewakan orang-orang yang selama ini percaya sama aku, dan ternyata menjaga mimpi itu jauh lebih sulit daripada mengejarnya gitu loh. Ya, kadang emang ketakutan-ketakutan itu ya pasti datang sama dia ya. Tergantung kita menyikapinya gak sih.
bahkan seorang artis pun apa ya, sampai memikirkan hal tersebut gitu loh. Anyway, buat kamu yang mungkin ya scroll-scroll cari berita-berita selebriti kini, mungkin kita jeda dulu Insan Budaya, karena buat kamu mungkin yang pengen cari-cari spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Jadi say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Welcome and untuk pendengar NBS FM Sukabumi number 1 hits music station, terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf dari Abi jika salah kata sama siaran. Nah, abis ini ada acara menarik lainnya pasti enggak kalah seru. So Abi yang bertugas di sini sementara izin pamit untuk siaran. I'll see you again. Adios.

Well, okay, 9.3 MBS FM, School Miss Number 1 Hits Music Station. Was looking to look in and good morning. Ya, Abi lagi. Yang kali ini temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara MBS Weekly Top 40 untuk Kalm dan 40 chart barat terpanas untuk minggu kali ini. Siapa aja masuk ke list chart ataupun chart 40 untuk minggu ini? Stay tune-nya sampai jam 11 siang.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: juga dirilis bersamaan dengan Visualizer, dan video lirik ini udah semua bisa didengar gitu kan, semua di SP. Dan juga peluncuran ini juga menyambut penampilan spesial mereka di Hollywood Bowl seperti diulas oleh Creative Days. Lagunya didengarin enaknya pas sore-sore, ya gak sih? And next at 39, we got another new entry from Alex Warren with Emerald Eyes.
1: This is new entry.
2: New entry
1: for this week.

0: lagu yang dirilis bersamaan dengan laguan Republik tadi, Insamuda, yang menjadi bagian penting sekaligus track pembuka dari album studio keduanya bertajuk Wild Child di bawah naungan label Atlantic Records. Next, last for new entry di chart 38, we got Olivia Rodrigo with Serena Joy.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

rilis lebih awal ya, 2 hari lebih awal. Tadi kan tanggal 4 hari gak sih? Gak tau, 4 hari itu tanggal 28 kan. Jadi mana lagu ini udah dirilis semua platform. Insan Muda yang awalnya dirilis dalam bentuk 500 keping CD aja secara eksklusif di Analog Record Shop Tasting California pada 21 Agustus. Dan ini langsung ludes ya, terjual di hari yang sama. Tapi ada asal usulnya ini sama ya. Ini lagu ini sebenarnya direkam saat proses penggarapan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nah, namun akhirnya tidak dimasukkan ke dalam daftar lagu final karena tidak sesuai dengan alur narasi album tersebut. Kayaknya cocok-cocok aja gak sih sama muda? That's it for new entry this week. Ya, kita masuk ke chart 37. We got Joji with Pixelated Kisses. Really down. Pixelated kisses got me going insane. Replicate this moment from a million miles away. Waiting for the signal, baby, never make a sound. Nah, lagu ini tuh menjadi pertanda dan juga kembalinya Joji gitu ya kan, setelah hiatus selama 3 tahun sejak album Smith Trends ya yang dirilis tahun 2022. Dan lagunya sendiri ini ya independen ya, by Joji sendiri gitu loh, yang dirilis tahun kemarin nih di bulan Oktober. Nah, lagu ini chartnya sedang naik ya, Insan Muda di bawah label 8 di iGrazy. Next di chart 36, we got Ed Sheeran with Saber.

Ya, lagu ini tuh ada unsur Indianya, insan muda ya, itu banjir dan sitar. Nah, yang dimana lagu ini menjadi bagian dari album ke-8 Ed Sheeran Play. Yang dimana lagu ini di bawah label Atlantic Records dan chartnya sedang tetap.

Ya, lagu ini menjadi single utama dari album ke-8 Maroon 5 sekaligus kolaborasi perdana band tersebut dengan artis K-pop, yep, Lisa from Blackpink, yang dimana lagu ini buah label 222 Records and Interscope Records dan chartnya sedang otak. Next di chart juga berbuat we got another member from Blackpink, ya, Rose dengan singlenya Messy.

Ya, lagu ini sebagai bagian dari jalur suara soundtrack film Hollywood F1. Ya, ini film balap insan muda. Kamu udah nonton filmnya? Ini menjadi soundtrack resmi ya, yang dimana dibintangi oleh Brad Pitt insan muda. Dimana lagu ini di bawah label Universal Music dan chart yang sedang ketat. Next di chart 33, we got Benson Boone with Mama Song. Ya, lagu ini menjadi bagian dari album studio kedua Benson Boone bertajuk American Heart, yang dimana lagu ini dirilis tahun 2025 di bulan Mei kemarin ya. Just like the name of the song gitu ya kan, lagu ini dipersembahkan untuk sang ibunda tercintanya, Benson Boone sendiri. Yep, lagu ini bawah label Warner Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 32 we got Henry Moody with Mood Swings.

Ya, lagu ini menjadi bagian dari album debutnya bertajuk Mood Swings Insan Muda. Nah, jumlah lagu ini sendiri berisi 14 lagu yang merefleksikan perjalanan hidup, kesanan mental, cinta, dan proses kedewasaan. Ya, ini mana single utama berjudul sama Mood Swings ini dirilis lebih dulu pada 3 Oktober 2025 sebelum album itu sendiri rilis ya tanggal 24-nya. Ya, lagu ini chartnya sedang tetap Insan Muda ya di bawah label Columbia Records. Next di chart 31, Wega Lois Capaldi with Something in the Heavens.

Ya, lagu ini menjadi single kedua dari EP ketiga Louis Capaldi yang berjudul Survive. Ini mana lagu ini dirilis tanggal 18 September tahun 2025 kemarin di bawah label Vertigo and Universal Music, dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Ya, kita jeda dulu Insan Budaya dengan beberapa track yang udah abis spill tadi. So, I'ma spill the rest of the chart after this one. So, stay tune sampai jam 11 siang.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, lagu ini menjadi bagian dari album studio ke-6 Ellie Goulding yang berjudul I Know Too Much, dirilis 4 September 2026 kemarin. Insa Moda ini mari diproduksi oleh Dave Hamlin dan Jake Rockhunt, di mana lagu ini dibawa label Interscope Records dan chartnya sedang naik. Next ya, di chart 29 juga 5 SOS or 5 Second of Summer with Boy Band.

Ya, lagu ini menjadi sebagai bagian dari album keenam mereka Everyone's a Star yang dimana dirilis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Dimana lagu ini di bawah label BMG Rights Management dan chartnya sedang tetap. Next di chart 28 juga Paramore with All I Wanted.

Pang power ballad ini terkenal yang sangat mudah karena vokal Hayley Williams yang sangat tinggi dan menantang. Karena tingkat kesulitannya, lagu ini tidak pernah dibawakan secara langsung di atas panggung selama bertahun-tahun sejak perilisannya. Ya, para Amor akhirnya membawakan lagu ini secara langsung untuk pertama kalinya pada Oktober 2022 di festival When We Were Young. Ya, lagu ini bawah label Atomic Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 27, we got Juke with Golden Hour.

Jacob or Jacob Lawson ya, bersama saudaranya Zach ya, Zach Lawson, yang merilis lagu ini menjadi bagian dari album debut This Is What Underscore Feels Like. Jadi itu di underscore tuh ya kosong gitu ya kan, karena ada juga yang lainnya, ada What Winters Like, Winters gitu ya kan. Jadi banyak banget ya feet up on the dash, driving nowhere fast, kayak versi-versinya itu. Dan dimana lagu ini tuh legenda pop, balada piano, klasik ya. Ini mana lagunya tuh kayak dibikin apa sih, background buat pemandangan-pemandangan gitu loh. Dan ya, chartnya sedang tetap di bawah label awal recordings. Dan next di chart selanjutnya, di chart 26 we got Ariana Grande with Petal.

Ya, lagu yang dibawa naungan Republic Records dan NBB dalam music ini digarap bersama Ilyas Halmanzadeh dan kontribusi Max Martin. Dan lagu ini chartnya sedang naik juga Insan Muda ya. Next day chart ke 5 we got Sam Smith with Oh Mother.

Tim paduan suara beranggotakan 28 orang nih, The Two City Chorus ya, untuk memberikan nuansa yang megah dan emosional. Minimal lagu ini menjadi single kedua dari album kelima Sam Smith yang bertajuk Hazel Eyes. Dan diproduksi bersama David Adlam, Simon Aldred, dan Gabe Noel. Channel juga sedang naik nih sama daya. Dan next di chart 24 juga Hairstyles with As It Was.

Selanjutnya lagu ini menjadi single utama early single dari album studio ketiga Harry Styles yang bertajuk Harry's House tahun 2022. Lagu ini sukses besar menduduki posisi number 1 di Billboard 100 ya, dan memecahkan rekor pemutaran terbanyak di beberapa apa namanya DSP ya, ataupun aplikasi pemutaran music dalam 24 jam pertama. Chart ini sedang tetap juga in sama daya lagu ini. Next di chart 23 we got Billie Eilish with Wildflower.

Ya, lagu ini sebagai bagian dari album studio ketiganya yang berjudul Hit Me Hard and Soft, ya, yang dirilis 17 Mei 2024. Sebuah label Dubroom and Interscope Records, dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang.

lagu ini sendiri dirilis tahun 2023. Dan chartnya juga ini sedang tetap ya dalam beberapa minggu belakang. Next di chart 21 we got Elliot James Ray with Who Knew Dancing Was a Sin. While I'm too

ya, yang bergenre retro pop singer ini yang sama udah dirilis tahun kemarin ya, di bulan Mei, dimana chartnya juga ini sedang tetap dalam beberapa minggu belakang di bawah label EMI Records. Ya, Andreas Dasset yang sama udah kita bakal jeda dulu dengan beberapa track yang udah habis spill sama spill the rest of the chart ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something dulu yang menarik buat kamu ya, insan muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa banget dong insan muda ya. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652-2. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Ya, yang segini terus dikasih lagu Wildfire dari Billie Eilish, langsung menggalau ya. Aduh, emang terbaiklah lagu-lagu dari Teteh Eis ya nih, kalau di Sunda. Dan menariknya lagi, dia tuh sempat seneng ya ketika tahu nama panggilannya di Indo gitu, Teteh Eis gitu ya kan. Karena dia belum pernah dipanggil kayak saudara perempuan gitu, ataupun Teteh gitu ya kan. Karena dia pada dasarnya kan punyanya saudara laki-laki dan dia adiknya gitu. But anyway, Abi masih dengan chart 40-nya ini Insan Muda, yang dimana Abi punya 20 chart yang tersisa nih, yang belum habis, berada 40 chart yang udah Abi preview. So let's start at 20, we got Olivia Rodrigo with Vampire.

Ya, lagu ini menjadi single utama dari album kedua Olivia Rodrigo yang bertajuk Guts tahun 2023. Ya, ini diproduksi oleh Dan Nigro, yang dimana lagu ini di bawah label Gavin Records. Dan ya, chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Next di chart 19, we got Cuts, I with Hootie Fruity.

Fruity yang dimana lagu ini bawah label Hype UMG dan chartnya sedang naik. Dan next di chart 18 we got Alan Walker featuring Liu Yu and Quan Zi with Golden Bird.

Alan Walker collab Insan Muda bersama musisi asal China ini Henny Mona. Lagu ini di bawah label Liquid State yang dirilis tanggal 6 Agustus ya tahun 2026. Dan ya, lagu ini chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu belakang. Next di chart 17 we got Shakira ya and Burna Boy with Die Die.

Ya, lagu ini sebagai bagian dari album ke-8 mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human yang dirilis Agustus tahun 2026 kemarin ya, Insya Muda. Yang mana lagu ini diciptakan bersama Andrew Frampton, Mark Sheehan, dan Danny O'Donoghue. Kalau nggak salah dibacanya kayak gitu ya. Dan ya, lagu ini chartnya sedang naik dalam beberapa minggu ke belakang di bawah label BMG. Next di chart 15 ada Miley Cyrus with Flowers.

lagu ini menjadi single utama dari album studio kelima ya, The Jacket, yang berjudul Five tahun 2025 melalui Camel Sabe dan RCA Records. Dan ya, chartnya sedang tetap juga ini sampai dalam beberapa minggu belakang. Next di chart 13 ada girl group asal Indonesia ya, yang sudah mendunia, Nona with Rollerblade.

Lagu yang dibawa label ATI Grazing ini ya, resmi dirilis 17 April 2026 bersama video musiknya sendiri. Yang dimana ini bergenre memadukan reggaeton, pop energy, serta unsur lokal khas Indonesia seperti dangdutin juga gamelan. Yap, dan chartnya sedang turun insan muda ya. Next di chart 12 we got Sabrina Carpenter dengan singlenya Tears.

Aku tujuh berjudul Man's Best Friend. Yap, yang lima lagu ini dirilis tahun kemarin di bulan Agustus. Ini sebagai single kedua ya dari album tersebut juga Insa Muda, dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu belakang. Next di chart 11 juga Another Alan Walker with LA Duhay dengan singlenya Moonshine.

oleh Baltimore Online Music and Insomniac Music Group menjadi kolaborasi resmi perdana antara DJ asal Norwegia Alan Walker dan penyanyi asal Amerika Ellie Duhe setelah sempat tampil bersama di Sphere Las Vegas. Chartnya sudah menetap dalam beberapa minggu kebelakang. Ya, I guess that's it. Kita bakal jeda dulu dengan beberapa track yang udah habis spill. I'm gonna spill the rest of the chart after this one.

Sabrina Carpenter. Dan lagu ini chartnya sedang turun dan sudah di bawah label Warner Records. Next di chart 9 ada Ariana Grande dengan singlenya Head That I Made You Love Me. NBSF, NBSF. Number 9.

lagu yang di bawah Polydor Records ini menjadi bagian dari album ke-6 berjudul An Automatch yang rilis pada 4 September 2026. Sendiri udah dirilis tanggal 31 Juli 2026 dan ya lagunya sedang naik nih di chart top 40 minggu kali ini. Next di chart 7 ya, we got another Cat's Eye with Animal. Congratulations. NBSF, NBSF. Number 7.

ditulis bersama musisi terkenal Ed Sheeran. Ya, lagu ini juga bagian dari EP ketiga mereka yang berjudul Wild yang dirilis 24 Juli 2026 untuk singlenya sendiri. Dan ya, chartnya sedang tetap di bawah label HiBUMG. Next di chart 6 ada Jeremy Zucker with I Don't Know You. 92.3 FM, number 6.

lagu di bawah label Mercury Records and Republic All That ini dirilis 22 Agustus 2025 menjadi bagian dari album Garden State. Ya, chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Yap, Abi bakal sebut lagi sama dengan 5 besar ya, yang dimana setelah beberapa track yang bakal kamu simak. So, stay tune. Ask yourself.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, makin siang makin panas di weekend kali ini. Weekendnya pada kemana Insan Muda? Apakah ada planning? Mending langsung ini Insan Muda ke konser apa namanya? Black versus ya, Black versus Music Experience nih di Surken. Buat kamu yang mau nonton konser, ntar kamu ketuan sama Abi nanti di pas konser. Ini masih ada 5 chart lagi yang tersisa dari apa ya, dari atas ya ini. Jadi 5 besar Insan Muda dari 40 chart yang udah Abi preview, so let's get into it. So yeah, at 5 we got Cat's Eye with That Way. Congratulations for Cat's Eye. NBSF, NBSF. Number 5.

lagu ini dirilis sebagai bagian dari EP ketiga mereka yang bertajuk Wild di dalam album tersebut. That Way berada di urutan kelima sekaligus menjadi lagu penutup untuk versi standar albumnya. Ini mana lagu ini sendiri dirilis tanggal 14 Agustus 2026. Yep, chartnya juga sedang naik nih di bawah label Hype Music ya. Or Hype Labels. And next di chart 4, We Got Taylor Swift with The Fate of Opelia. Congratulations. NBSFM, NBSFM. Number 4.

lagu yang dibuat oleh Republic Records ini semuanya diproduksi oleh Taylor Swift sendiri kerjasama dengan Max Martin dan Shellback. Dan ini juga sebagai single utama sekaligus lagu pembuka dari album ke-12 miliknya The Life of a Showgirl. Dan ya, chartnya sendiri sedang tetap ya dibuat oleh Republic Records. Next di chart 3 ya, 3 we got Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations. NBSFM, number 3.

lagu yang dibawa label Gaffon Records ini menjadi single utama dari album studio ketiga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love yang dirilis April 2026 kemarin untuk singlenya sendiri Insan Muda. Nah, ini dirilis pada tanggal yang sama, disutradari oleh Petra Collins dan sebagian besar diambil di Istana Versailles untuk video musiknya. Dan ya, chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu.

0: Kieran diangkat. Ya, di mana lagu ini di bawah label ATI Rising. Insan Modaya dan chartnya sedang naik. Dan ya, lagu ini sendiri dirilis tanggal 31 Juli 2026. Blow Up Insan Modaya dan masuk dalam album bertajuk Island Girl. N-O-N-A Ade next ya, di chart pertama The Winner. The Winner, The Winner, The Winner, The Winner for ya, for chart top 40 this week. Jatuh kepada yep, congratulations for Sam Smith dengan singlenya When He's Gone.
1: This is number 1 for this week on top 40's countdown.

Ya, lagu ini diluncurkan melalui Capitol Records sebagai bagian dari album studio kelima Sam Smith yang berjudul Hazel Eyes, yang kemudian dirilis secara penuh pada 21 Agustus 2026. Genius sendiri ini lebih ke balada melankolis and bluesy lemon insamura di bawah label Capitol Records dan chartnya sedang naik. Yeah, that's it for MBS Weekly Top 40 this week. Congratulations for all the artists, all the labels ya insamuda. Dan ya, sebelum Abi spill dan juga putar lagunya, Abi punya spot gitu ya kan, info spot kulineran terbaru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. So say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Bila gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi. Acara ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Welcome in to Pantry NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara nih, Insan Muda ya, untuk di acara NBS Weekend Top 40 untuk minggu kali ini. So, thank you buat Insan Muda. Tapi Abi mau bacain dulu kali ya, untuk apa sih namanya, makan siang-makan siangnya gitu ya kan. Yang dimana di sini udah ada yang spill nih ya. Katanya ada yang makannya sama lontong. Wih, keren dah pokoknya ya Insan Muda. Terus juga ini ada yang di rumahnya aja bersih-bersih sambil dengerin lagu katanya. Terus juga di sini ada IQ23 mager kak katanya enggak kemana-mana. Terus juga ini dari Inbulu 1 ke Bogor jenguk anak katanya. Jauh sekali ya ke Bogor. Tapi yang request-request nanti aja kali ya di next acara. Dan ya, thank you buat kamu udah nyimak. Dan abis sama tugas ini, simpan metode yang siar. Nah, see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

We're looking only on YouTube on CMBS FM, Sukomis number one hits music station. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Dan kembali mudara Kevin di siang harinya kamu di Persada 30. Ya, Persada kali ini semuanya di siang hari. Dan aku seperti biasa yang semuanya bakal spill tetap 30 semuanya ya. Di urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore. Sorry, di jam 2 siang dong. Dan aku bakal spill sama udah untuk 3 new entry-nya dulu deh kayaknya. Sama udah aku punya 3 Indolist track. Dan aku mulai dari kolaborasi epic-nya nih, Tiara Andini barengan Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma.

Lagu dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sa Muda, ini tuh epic banget. Why? Karena Wisnu Santika itu kan terkenal banget dengan genre lagu yang electronics dan music gitu, Sa Muda. Sedangkan lagunya Tiara tuh lebih ke ballad kan, ballad pop, juga lagu-lagu yang terkenal husky voice. Ini tuh digabungin dengan sangat manis sama di lagu ini. Dan untuk maknanya sendiri, Sumpah Percuma tuh menggambarkan seseorang yang dia tuh ambis banget dengan masa depannya, dengan cita-citanya. Dia tuh mewujudkan apa yang dia inginkan sama dalam hidupnya. Tapi dia di sisi lain juga ngerasa bahwasannya dia tuh kesepian karena gak punya pendamping gitu, Sa Muda. Jadi apa yang dia dapetin pencapaian sejauh ini tuh rasanya kayak percuma gitu loh, Sa Muda. Dan satu trik belakangnya dari Wisnu Santika ada Nabila Taqiyah, Tak Semudah Humpimpa, dan ini dia preview-nya untuk kamu. Okay.

Di atas semudah mempimpa dari Nabila Takia. Samuda, lagu ini tuh bisa dibilang lagu yang keren sih. Karena apa? Karena baru dirilis aja. Udah banyak banget coveringnya Samuda. Udah banyak banget orang yang cover karena memang lagunya tuh cukup relate juga di banyak orang. Dan lagu ini tuh ngegambarin permainan tradisional hompimpa gitu loh Samuda. Petak umpet saat kecil gitu yang kerasa sederhana. Dan intinya tuh soal temannya yang bersembunyi pasti bakalan ditemukan lagi. Dan itu nunjukin bahwa perasaan, perpisahan, dan kepastian cinta di dunia nyatanya jauh lebih rumit lagi Samuda ngelalahin. Serta gak bisa diselesaikan secara insan gitu, jadi gak bisa hompimpa lagi. Jadi gak semudah hompimpa ya. Dan rasa kecewa itu juga mewakili perasaan seseorang yang ditinggalin tanpa kejelasan. Sementara harapan untuk kembali menemui jalan terang ini gak kunjung terwujud gitu. Samuda memang susah sih. Kayak semua hal itu tuh gak semudah apa yang kita bayangkan. Gak semudah hompimpa sesuai dengan judul lagu yang aku preview sekarang Samuda. Dan satu rimbang dari Nabila Takia, ada yang nulisnya dari Jusy Lucy Baik Hati. Dan ini dia Samuda previewnya.

Ya, lagu yang baru aja dirilis masa muda oleh Juicy Lucy di Jumat kemarin tentang seorang yang kesulitan melupakan mantan kekasihnya gitu karena terus diperlakukan dengan baik dan penuh perhatian gitu loh setelah hubungan mereka berakhir. Jadi ya makin susah move on. Padahal kalau udah putus mah harusnya musuhan aja ya. Biar kita gampang bencinya gitu. Tapi kalau kayak gini diperlakukan dengan baik, ini namanya mantan kandung gak sih sama muda? Bener-bener orang yang baik hati ya. Dan lagu itu benar-benar menyoroti tentang gagal move on seseorang yang sebenarnya tuh ingin membenci mantannya agar lebih mudah ngelupain dan pergi, tapi sama mudanya tuh benci itu tuh gagal. Why? Ya karena si mantan ini justru malah bersikap sangat baik. Aduh, makin gamon lah kita sama muda, dan ini merupakan konflik batin juga. Muncul rasa cinta kembali akibat sikap positif ini yang bikin seseorang tuh terjebak di antara keinginan untuk pergi dan kenangan manis yang tersisa gitu loh. Jadi buat ya, kamu ya mungkin relate dengan lagunya. Ini tuh benar-benar manis banget sih sama muda. Manis ketika kita cinta di saat kita sudah usai. Manis dari mana ayo. Tapi Insan Muda Uwan ini sekarang lagi agak rame ya, jadi bahan perbincangan. Insan Muda terlebih lagi Juicy Lucy gara-gara tampil batal tampil di Batam kemarin ya, di Batam. Tapi untuk lagunya sih menurut aku Insan Muda mengkesampingkan dari personality dari Juicy Lucy sendiri yang sekarang lagi rame. Aku tetap suka sama lagunya, lagu terbaru ini. Kalau menurut kamu gimana Samuda? Dan aku bakal puterin track lengkapnya di sini. So buat Samuda jangan kemana-mana ya. So stay tune only 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Dede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama

La Bintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi La Bintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 Mercy FM, Sukabumi number one hits music station. Dan ini sama udah kamu masih Kevin temenin di Persada 30. Dan sekarang udah jam 12:13. Aku bakalan kembali lanjutin nih sama udah preview chartnya kita. Dan kita masuk di urutan ke 20 sama udah number 24 is way. Ini kita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Ya, masih ada cahaya dari Gita Putri Hindia Samuda. Ini karena ia menarik perhatian awalnya Samuda. Dan ya mana Gita ini kolaborasinya dengan Hindia yang sampai lewat lagu Masih Ada Cahaya ini. Sebuah lagu reflektif yang berbicara tentang luka, proses bertahan hidup dan juga harapan di tengah keadaan paling gelap gitu loh Samuda. Kayak segelap apapun ya tenang, masih ada cahaya Samuda. Dan kolaborasinya itu kerasa menarik karena mempertemukan dua musisi dengan karakter penulisan lirik yang sama-sama emosional dan dekat dengan keresahan banyak orang. Dengan aransemen hangat dan juga vokal yang tenang, Masih Ada Cahaya ini hadir bukan sebagai lagu yang menggurui gitu, tetapi kayak lebih ke teman yang nemenin saat seseorang yang sedang lelah gitu loh untuk menjalani hidup misal muda. Jadi kayak, kamu lagi capek ya, tenang, seberat apapun masalah kamu, segelap apapun dunia kamu gitu, itu nanti kita bakalan ketemu dengan cahaya, semua masalah pasti selesai. Dan ini lagu yang bagus banget sih Samuda, memang penuh dengan petua ya. Tapi memang kalau kebanyakan lagu dari Irgita, Hindia, kalau kita telah lebih jauh, maknanya itu benar-benar tentang pelajaran hidup sih Samuda, bukan hanya sebatas cinta-cinta aja. Dan satu terimbangnya dari Gita Putri Hindia 2019 ada Undead, Delizia, Sembunyi dari Bumi. Dan ini dia previewnya.

Sembunyi Dari Bumi by Anet Delizia di bawah naungan label Hits Records. Jangan dibanding sama dengan lagu Sembunyi Dari Bumi itu adalah kisah cinta yang sebenarnya kisah cintanya setara aja sama muda. Tapi gak ada restu dari orang-orang sekitar, orang tua, sahabat. Orang kadang punya masalah tentang ini, terkendala di cinta yang sebelah aja sama muda. Cinta bertepuk sebelah tangan, ada juga yang kena gaslighting dan lain hal. Ini cintanya baik-baik aja sebenarnya, no problem di sini. Tapi banyak banget orang yang gak ngerestuin hubungan ini untuk terus berlanjut. Jadinya emang susah banget sih. Makanya kenapa Anet di sini lebih memilih untuk sembunyi dari bumi sesuai dengan judulnya. Maknanya apa? Maknanya itu lebih ke metafora aja. Bahwasanya ya dia menjalani hubungan lebih ke backstreet aja jadinya. Karena kan gak mau pisah ya, kan emang sama-sama cinta ya. Jadi mereka tuh kayak lebih ke mencari cara aja sih buat ngebuktiin bahwa mereka tuh pantas buat bersama. Aish. Terus diperjuangin ya. Pokoknya panjang umur lah buat perjuangan. Dan satu tuh belakangnya dari Anet Delizia, di urutan selanjutnya ada The Overture featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya.

Ya, Bernadia, laut yang tenang, yang samuda, tentang sebuah perumpamaan bahwasanya hubungan itu seperti laut. Ya, samuda terkadang yang tenang-tenang itu justru menyimpan bahaya yang paling mematikan gitu. Iya enggak sih, samuda juga kita harus hati-hati. Jangan mentang-mentang wah tenang nih lautnya, berarti enggak ada masalah. Enggak. Kadang ada badai tiba-tiba, kadang ada hiu yang siap melahap ya, megalodon. Ya itu perumpamaan bahwasanya cinta yang tenang-tenang itu tuh gak selalu tentang hal-hal baik. Amit-amitnya dia ada sesuatu yang disembunyikan, kan tenang-tenang aja taunya dia itu menyimpan hal yang lebih besar sama dia. Tapi aku bukannya nakut-nakutin kamu sih, lebih ke ini aja self defense-nya buat kamu, takutnya sewaktu-waktu terjadi sama muda. Jadi lebih ke warning alert aja. Oke, dan aku bakalan puterin yang terkenal kalian di sini. So buat Isamu jangan pindahin frekuensinya. Stay tune only 192.3. Tetap di Persada 30.

Hold on Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada semacam solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu juga ya, pelayanannya tuh ramah-ramah banget. Jadi segera Insan Muda kunjungi Simastel sekarang juga, yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Welcome everyone, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan yang semudah terasa banget, ternyata udah di penghujung acara aja. Yang semudah, langsung aja aku bakal spill 3 track puncak di Persada 30 hari ini. Dan di urutan ketiga ada dari Ziva Magnolia, Pelindungmu, dan ini preview-nya untuk kamu.
1: Ku

Siva Mongnyori pelindungmu yang gambarin tentang ketulusan kasih sayang, janji untuk selalu menjaga serta pengorbanan seseorang. Dan itu terus di lagu ini tuh soal ayah ya, sama pengorbanan ayah kepada anaknya. Dan lagu dari Siva Mongnyori pelindungmu ini masih di track ketiga ya, seperti di minggu yang lalu sama Dan. Satu track lagi dari Siva Mongnyori, Indonesia-nya dari Roni Parulian, Februari. And congratulations.

Ya, Roni Parulia yang Samuda. Ini lagu terbaru juga hitungannya. Tapi ada yang lebih baru sih, yang Dunia Imaginer. Tapi Samuda ngomong soal Februari ini, ini tuh lagu yang dirilis di bulan ke-8, tepatnya di tanggal 7, Samuda. Yang gambarin perasaan jatuh cinta yang menurut aku tuh manis banget, hingga bikin apa ya, rasanya tuh seneng aja ngedengernya Samuda. Karena ini memang lagu yang jatuh cinta Samuda untuk maknanya. Karena di lagu ini, POV Roni, dia tuh kembali membuka hati setelah menemukan cinta baru Samuda. Kehadiran orang itu bikin hidupnya tuh jadi lebih indah dan berarti lagi. Padahal dia awalnya udah lama banget enggak ngerasain jatuh cinta, udah lama enggak pacaran. Terus giliran di bulan Februari, dia nemuin ternyata orang yang bisa meluluhkan hatinya lagi. Dan ini rasanya bener-bener bahagia banget Samuda. Dan fun fact-nya ya, Samuda, Februari ini tuh ngelibatin sejumlah musisi dalam proses penggarapannya ya. Dan Roni Parulia juga ini turut menjadi salah satu komposer bersama Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo loh. Sementara Petra Sihombing juga dipercaya sebagai produsernya. Oke, dan kita masuk di track pertama yang Samuda di Persada 30. And congratulations, this is number one for this week, Fajar Nur. Salah apa aku?

Ya, lagu Salah Apaku dari Fajar Nur yang hadirin kisah tentang kelelahan dalam sebuah hubungan yang terus dipenuhi luka dan kekecewaan. Dan dengan lirik sederhana ini tuh, tapi bisa emosional juga yang sama di lagu ini, ngegambarin seseorang yang masih mencintai pasangannya gitu, tetapi mulai kehabisan tenaga karena harus berulang kali menghadapi kesalahan yang sama, bisa udah jadi benar-benar seberulang itu. Dan perasaan lelah, sedih, kecewa ini nyampur aduk, walaupun cinta, walaupun sayang, tapi rasanya effortnya hanya ada di Fajar. Kalau Fajar nggak pengen ngelanjutin, ya udah hubungan selesai, ya nggak sih? Sampai akhirnya ada di mana dia tuh bertanya-tanya sama diri sendiri, sambil dia berdialog dengan pertanyaan, ya aku salahnya di mana sih, salah apa aku, bisa-bisanya kamu bikin aku sekecewa ini gitu, sama dia. Oke, dan itu yang sama untuk track pertama dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Sekaligus juga di sini kami yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau salah-salah kata yang sama. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time, and

Blocking Only One 92.9 Best FM Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Hai, selamat siang semuda. How are you today? Happy weekend for all. Dan yang mana semuda, aku kembali mengudara temanin kamu di Western Wave. Dan selama 2 jam semuda aku bakalan spill lagu-lagu terbaik di NBS Radio. Dan kamu juga bisa requestin lagu Westlist favoritnya kamu semuda. Mau request lagu siapa nih? Taylor Swift kah? Atau mungkin kamu pengen dengerin lagu-lagu sweetnya dari Olivia Rodrigo? Pokoknya boleh banget semuda. Aku tungguin kamu lewat line fanpage Instagram atau via WhatsApp ya. Dan opening song aku puterin tadi dari Madison Beer with Bittersweet. So station only one 92.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one at YouTube Best FM Super Miss Number One Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di Western Wave. Dan sekarang udah jam 15 lewat 1 menit ya. Selamat sore buat Kak Itna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Bang Kevin, Western Wave. Aku dari Gunung Cepu sedang kasih camis. Hadir Bang Kevin, sehat selalu dan makin sukses, amin. Buat Kak Itna juga ya, semoga sehat selalu, banyak rezekinya dan sukses juga. Terus di sini ada Adisti juga, Adisti Dwi 19. Halo Davina Karamoy. Kak Kevin mau request lagunya When You Tell That You Love Me dari Diana Ross. Terima kasih Kak Kevin, sama-sama. Kamu lagi liburan ya, Ciela? Yang lagi liburan kemana aja nih hari Minggunya? Udah ada jogging kah pagi ini atau mungkin kamu masih mager di rumah, Cie? Sayang banget guys kalau liburan harus diem-dieman. Liburan ngapa? Dan di sini udah aku simpen lagunya dari Diana Ross, track pertama. Terus juga ada Rosa Hocha 11 yang pengen lagunya dari Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You. Aman, featuring John Legend ya, aku simpen. Dan satu di belakangnya ada dari Anne Marla yang pengen lagunya dari Shawn Mendes dengan judul Mercy. Kalau enggak treat you better aja, salahnya buat seseorang aja. Oke, dan Isa Muda aku bakal puterin track lengkapnya di sini. Kamu bisa requestin lagu Westlist-nya kapan lagi? Isa Muda, kamu bisa requestin lagu barat kesukaan kamu full sampai jam 4 sore. Selain di hari Minggu jam 2 sampai jam 4 sore, Isa Muda. Dan ini dia track pertamanya dari Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Still here in your apartment.
1: We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hit music station. Dan ini sebenarnya kamu masih aku temenin di Western Wave dengan lagu-lagu barat nih samudia. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu Westies favoritnya kamu, kamu bisa gunakan line fanpage Instagram dan juga via WhatsApp. Lanjut lagi nih samudia, aku bakalan spill untuk requestan di fanpage dulu kali ya. Karena tadi kita udah bacain di Instagram, sekarang kita masuk dari fanpage dulu. Abis ini kita langsung move ke Instagram. Selamat sore, ada Kanova. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku dari Kota Bumi hadir nih. Selamat sore ya buat Kanova. Abawi Isal juga, selamat sore, waalaikumsalam. Yang katanya nih, selamat bertugas, sampai jumpa. Salam sehat buat Bang Kevin, bahagia dan dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih banyak ya. Ada Fitri Hariati, Western Wave. Aku Fitri Mood dari Jakarta, pengen requestin dong lagunya Best Part dari Daniel Kaisar ya. Sayangnya buat anakku tercinta aja, paling sayangnya buat suami aku Erwin. Buat Kevin, terima kasih. Sama-sama, lagunya dari Daniel Kaisar ya. Coba aku simpan dulu lagu Daniel. Aman ya, aku simpan di sini di track pertama. Selamat mendengarkan buat Fitri Hariati. Ada Duma Yanti juga, selamat sore Kak Bobo juga. Selamat sore, selamat mendengarkan. Ada Kak Wawat nih, halo selamat sore Kak Kevin, pengen lagunya dong dari Westlife ya, Solidate. Dan buat Kak Kevin, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, sama-sama. Lagunya aman ya dari Westlife, aku simpan di sini. After tracknya dari Daniel Kaisar. Ini biasanya requestnya lagu Atu nih. Ini kayaknya Atu tuh di request ya. Oke, lagunya udah aku siapin ya. Dan lanjut lagi di sini ada dari Nurul HSN02 yang pengen lagunya dari Fauzia, Don't Ever Let Me, aman.

After tracknya dari Westlife aku simpan, dan satu lagi di sini ada dari Lesti Latif yang pengen requestin lagunya dari Charlie Puth, With We Don't Talk Anymore. Lagu nyaman dan game simpan di sini di track keempat ya. So, sebenernya buat kamu jangan kemana-mana, sementara aku bakal puterin dulu track yang udah aku siapin, teman Kevin di Western Wave hari ini.

talk anymore. We don't talk anymore. Dani Samuda di sini, ternyata udah di penghujung acara aja. Kevin temenin kamu di Western Wave. Dan waktunya yang bertugas, Kevin pertama undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu semuda. Semoga kamu sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. See you next time and bye-bye.

0: 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Halo. Happy weekend insan muda.
2: Gimana nih di kabarnya sore hari sekarang ya? Menurut aku sih cuacanya ini pas ya, gak yang begitu panas, tapi gak mendung juga. Karena kemarin tiba-tiba kayak ada mendung-mendung gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Sempet gerimis juga gak sih?
0: Iya. Sekarang kayaknya enak banget buat dipakai lari sore, bener gak sih?
2: Tahu, nongkrong-nongkrong santai aja gitu di
1: Mara Cafe tentunya. Nah insan muda, kita udah nyiapin kertas-kertas di setiap meja di Mara Cafe ini. Jadi buat insan muda yang mau request lagu, boleh langsung aja tulis di kertas tersebut. Dan boleh titip-titip salamnya juga nih ke insan muda.
2: Betul, pokoknya kita stay di sini nemenin kamu dari jam?
0: Dari jam 4 sore sampai jam?
1: Pokoknya belum kenal.
2: Jam 8 nih?
1: Jam berapa nih?
2: Pokoknya datang dulu aja deh ke sini. Yang okay. Tahu kamu mau lihat langsung ya siarannya kayak gimana
1: nah,
2: nih.
1: Nah, pasti insan muda belum pada kenal gak sih sama kita?
0: Iya, nah. Bener ya, kita belum perkenalan diri dulu nih. Coba boleh dong.
1: Oke, balik lagi sama aku Feli.
0: Aku Raya.
2: Dan aku Suspika.
1: Di program Skill Up Radio X Mara Cafe.
2: Pokoknya insan muda, stay tune aja terus buat kamu yang lagi di rumah atau yang lagi di perjalanan juga dengerin kita ini di sini. Yang mau request aku juga boleh ya tadi di Instagram,
1: di Instagram, di TikTok dan di WhatsApp NBS.
2: Tapi nah, khusus buat kamu nih kawan Mara yang lagi nongkrong di Mara Cafe, buat kamu yang mau request lagu boleh langsung isi kertas yang udah kita bagiin di meja-mejanya.
1: Betul ya. Sekali. Okay. Nah Raya, kasus Pika, hari ini kita punya topik apa ya?
0: Topik yang pastinya relate gak sih sama semua orang, aku yakin.
2: Ada betul. Ya udah, kayaknya biar penasaran kita puterin dulu opening song aja guys.
0: Betul, betul. Ada lagu apa tuh?
2: Ada lagu dari Reality Girl nih, Love Arpan. Yuk kita dengar.

mencari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan, mau pesan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simasel. CCTV, Smart TV, ataupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin lengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simasel. WA official 0857-21-621-621. Senang ya belanja.

0: Ketika Insan Muda.
1: Nah, jadi sekarang kan kita tadi udah ngomongin sesuai janji kita. Kita udah punya topik yang sangat amat relate buat anak SMA nih.
2: Ada gitu. Apa sih?
1: Apalagi kan kelas 11 tuh baru banget rolling kelas nih.
0: Benar, pastinya ada suasana yang baru enggak sih?
2: Iya, setuju.
1: Yaitu tipe-tipe anak di kelas.
2: Jadi kita bakal bahas karakteristik gitu ya anak-anak di kelas.
0: Betul
2: kita,
0: banget.
2: Kita tuh ada yang kayak gimana aja sih gitu.
1: Iya.
2: Berhubung kita bertiga ini beda-beda ya.
1: Iya.
0: Betul, beda kelas dan beda sekolah juga ya.
2: By the way, ini yang beda cuman Fel juga aja.
1: Aku sih Semansa people.
2: Semansa.
1: Mereka berdua Semanti people.
2: Yes,
1: nah. Jadi kayak kebetulan nih partner aku siaran sekarang ini dia tuh anak organisasi.
0: Betul.
2: Oh, jadi yang pertama kita bahas tipe anak organisasi dulu.
1: Benar
0: banget. Iya, coba aku pengen nanya deh pandangan kalian yang mungkin tidak berorganisasi itu kayak gimana sih?
2: Oh, pandangan kita ya kamu Felida enggak juga emang?
1: Mantan. Mantan orang yang berorganisasi.
2: Sama-sama berarti aku juga mantan ya. Kalau aku organisasinya di SMP. Tapi kalau pandangan aku sih sama anak organisasi di SMA itu menurut aku mereka tuh keren karena mereka tuh bisa setiap hari ketemu sama orang yang gitu-gitu aja, paham gak?
1: Betul,
2: jadi,
1: betul banget.
2: Kan aku tuh ya waktu itu emang niat masuk ke organisasi kayak OSIS, MPK gitu kan. Tapi aku tuh mikirnya gini, aduh kayaknya kalau aku masuk organisasi sekolah aku tuh bakalan bosen deh ketemu mereka terus di sekolah gitu,
1: bener
2: paham
1: banget,
2: gak?
1: Bener banget.
0: Oh, paham.
1: Jujur bener banget. Nah, kalau aku tuh pandangan aku ke mereka tuh keren banget jujur karena mereka tuh bisa ngebagi waktu apalagi buat organisasi yang kayak setiap harinya dispen contohnya kayak OSIS MPK lah ya.
2: Biasanya apalagi dispen kalau ada event
1: doang kan. Iya bener banget kayak apalagi akhir-akhir ini tuh kan mau menuju ke pemilihan OSIS kalau di sekolah aku tuh.
0: Bener, semanti juga gitu kok bentar lagi pemilihan
1: ketua OSKA ya. Nah, jadi kayak mereka tuh anak-anak OSKA tuh dispense setiap hari gitu loh. Tapi mereka juga bisa ngejar materi yang udah dikasih guru sehari-harinya gitu loh. Jadi kayak keren banget sih.
2: Berarti sesibuk itu ya sebenarnya.
1: Iya.
2: Bener gak nih?
0: Aduh, sebenarnya sibuk tuh bener kata tadi kasus Vika yang mendekati event aja. Karena kalau misalnya nggak event tuh biasanya jarang dispens sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah mendekat event apalagi kayak hamin seminggu tuh udah bener-bener masuk kelas tuh kayak nyimpen tas doang terus langsung dispens lagi gitu.
2: Bahkan nyampe weekend pun ke sekolah ya.
0: Bisa nyampe malam juga kalau udah hamin satu apalagi.
2: Biasanya kalau kayak gitu yang dekat-dekat sekarang nih event apa?
0: Kalau di Semanti pekan bulan bahasa.
2: Oh yang dekat-dekat sekarang?
0: Iya, dan paling MUSIS, musyawarah siswa.
1: Bener banget, soalnya di Semansa juga kebetulan besok MUSIS-nya tuh.
0: Oh iya? Besok.
1: Semansa tuh lebih cepet karena ngejar jadwal TKA juga buat kelas.
0: Oh, Semanti itu kebalikannya.
2: Setelah TKA dulu
0: TKA,
2: ya?
0: Iya, bener.
1: Terus kan di Semansa juga malah sekarang tuh udah ke, apa ya, yang ketuain organisasi-organisasinya tuh udah ke kelas 8 kelas 11.
2: Sertijab.
1: Iya, udah sertijab.
2: Cepet banget.
1: Iya, soalnya ngejar TKA tadi.
0: Oh, gitu. Iya sih biar kelas 12-nya pada fokus ya.
1: Nah, Raya, aku mau nanya nih. Sebagai kamu anak organisasi,
2: gimana tuh?
1: Ngadepin guru yang kadang ngizinin atau enggak gitu dispen. Iya. Kan kadang ada guru yang ngizinin, ada guru yang enggak. Gitu. Gimana nih cara ngadepinnya?
0: Sebenarnya emang banyak sih tipe-tipe guru tuh, cuman kadang ada beberapa guru tuh kalau misalnya kita emang udah deket sama beliau, beliau tuh gampang gitu loh ngizininnya.
2: Iya,
0: apalagi mungkin karena faktor kita sering dispen dan sering konsul ke guru, jadi kan hitungnya udah deket ya, udah sering ketemu, udah familiar juga. Jadi kalau misalnya di apa ya menjabatnya udah lumayan hampir setahun gitu, biasanya lebih gampang sih.
1: Karena kayak di Semansa tuh temen sekelas aku tuh kasihan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena
0: coba,
1: ada guru yang gak ngizinin. Kadang ngizinin, kadang gak gitu loh dispen tuh. Karena kayak sampai-sampai kesiswaan pembina OSIS-nya tuh nyamperin ke kelas kayak ayo buat ini, ayo cepetan dispen gitu loh. Tapi si guru pelajarannya tuh gak ngizinin sampai dia nungguin sampai selesai.
0: Guru-guru di kelas gitu ya, guru mapel.
2: Emang kadang-kadang kan kalau misalnya anak organisasi atau yang bukan organisasi pun yang dispen tuh emang tergantung mood guru sih juga ya, karena
0: ya, bener.
2: Mungkin ada beberapa guru yang emang gak mau nih anaknya tertinggal pelajaran gitu, ada juga guru yang emang, oh gak apa-apa, di luar juga sama kok belajar gitu, cuman ya itulah perbedaan ya,
0: ya
2: tipe-tipe dari anak organisasi kayak gitu ya. Kita nanti bahas lagi yang tipe-tipe lain.
0: Iya bener, karena masih banyak kan.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi sekarang kita puterin dulu lagu nih.
0: Oke.
2: Ada lagu, wah yang bentar lagi konser ini mah.
0: Aduh, apa tuh?
2: Ada dari Good Morning Everyone, Tunggu Aku.

0: Dev, cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot. See you!

0: muda. Nah, kita balik lagi ke topik yang tadi gak sih?
1: Betul, apa tadi? Tipe-tipe?
0: Anak di kelas. Benar. Yang kedua tipenya ada apa sih, Raya?
1: Yang kedua tuh tadi ada... ada apa tuh?
0: Ada, kita sebutnya tukang lawak gitu di kelasnya.
1: Oh, pelawak.
0: Pelawak. Bener banget. Dan biasanya dia tuh pencair suasana. Setuju gak nih?
1: Biasanya sih kalau misalnya pelawak gitu tuh tiap kelas tuh pasti ada ya.
0: Bener.
1: Awalnya sih mungkin kalau kalian nih after naik ke kelas 11 agak-agak canggung dulu di awal
0: ya.
1: Tapi nanti suka tiba-tiba ternyata ada aja loh yang lawak gitu ya.
0: Iya, dan biasanya dia tuh yang emang dari awal tuh udah ngajak temen-temennya biar bareng gitu loh.
1: Iya,
0: emang,
1: iya.
0: Ya kan? Nah, tapi di kelas aku, di kelas yang baru sekarang kelas 11 tuh,
1: ya,
0: orang-orangnya benar-benar sebulan baru rolling kelas tuh udah nunjukin sifat asli mereka gitu loh. Jadi kayak banyak banget ternyata yang suka ngelawak di kelas aku.
1: Pasti rame sih itu kelasnya.
0: Bener banget.
1: Kamu jadi kamu kayak, juga termasuk gak?
0: Setiap harinya tuh ada aja gitu loh yang jadi lawakan tuh di kelas aku. Tapi iya sih, yang itu tuh biasanya barisan belakang, bener gak sih?
2: Bener banget,
0: ya,
2: kebetulan.
0: Kan?
2: Kebetulan aku tuh kebagiannya bangku di paling belakang.
1: Oh. Berarti kamu juga lawak.
0: Betul. Salah satunya ternyata ya.
2: Kayak, sedangkan aku tuh humornya tuh setipis tisu. Bener-bener kayak ada sedikit, ada yang lucu sih ketawanya kayak...
1: Ngakak banget ya, jadi bikin kelas berisik ya.
2: Kebetulan kelas aku tuh isinya benar-benar yang gak ada yang ngejaga image, ngerti gak?
1: Oh, bagus
2: dong. Kayak semuanya benar-benar mengekspresikan dirinya sendiri gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kalau so, kelas kamu gimana
1: nah,
2: nih Raya?
1: Kelas saya nih.
0: Kalau kelas aku sebenarnya karena sebenarnya beda banget sama kelas Feli, kita tuh masih yang namanya gengsi. Gengsi itu masih ada banget.
1: Aduh, kenapa sih?
0: Ya, gak tahu ya. Dan ditambah kelas aku tuh cowoknya sedikit, kayak cuman berapa ya? 13 atau 12 orang gitu.
1: Itu baru 13. Aku cuman ada 6.
0: Sumpah. Gak tahu ini.
2: Emang kak Suspika jurusan apa?
1: Campuran, IPAS.
2: Oh. Kok bisa ya cuma 6 orang? Ya,
0: aku aja yang segitu cowok-cowoknya pada diem gitu loh. Gak yang serame pas aku kelas 10.
1: Oh, tapi alhamdulillahnya sih walaupun mereka pendiam. Gak pendiam, maksudnya walaupun mereka sedikit. Tapi ya tetap ada berbagai karakter gitu dari si 6 orang itu.
0: Oh gitu.
1: 7 orang deh, 7 orang satunya kelewat.
2: Parah banget sih yang dilewatnya.
1: Jadi tadi tiga kamu gimana nih Rai?
0: Kenapa?
1: Tiga kamu kayak masih sekarang kah sampai gengsinya tuh kayak gimana sih gitu loh?
0: Karena sebenarnya gini, aku mau sedikit cerita. Jadi kelas aku tuh di rolling tuh apa ya? Jadi pas kelas aku 10 tuh ada 13 orang yang masuk kelas itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di kelas lain ada yang belasan orang juga. Jadi kayak kita tuh belum nyampur gitu loh.
1: Oh.
0: Pak, jadi emang di rollingnya tuh bukan yang kayak kelas A satu orang, kelas B satu orang, tapi
1: iya
0: kayak
1: sih.
0: Kelas A yang milih jurusan ini masukin semua. Kelas B yang milih jurusan ini masukin semua. Jadi kayak
1: gitu.
0: Sebenarnya kalau misalnya ngelawak baru di apa ya, pertemanan yang kelas 10 aja gitu loh, belum yang meluas
1: gitu loh, gitu lagi gitu ya.
0: Hmm, bener.
1: Harusnya saya explore ya di awal.
2: Mungkin
1: ya.
2: Mungkin belum juga ya.
1: Belum.
0: Ya semoga aja ya. Karena soalnya kan kalau kayak gitu gak akan deket-deket ya.
2: Iya, bener banget.
1: Karena ini hitungannya udah lama tau sebenarnya.
2: Iya, jujur iya. Aku kalau di kelas Raya kayaknya aku yang ngeduluin gitu loh. Iya. Karena aku tuh gak bisa banget gitu kayak sepi-sepi. Soalnya takut kayak aku disangkanya riuh sendiri gitu loh.
1: Iya. Berarti kamu Ra yang harus ngajakin.
2: Iya.
0: Aduh, iya ya sepertinya ya.
1: Harusnya aku juga gitu kok, jadi yang pelopor gitu loh.
2: Tapi di pikiran aku nih ya, kelas Raya tuh pasti orang-orangnya tuh yang ambisius banget gak sih?
0: Dibilang banget sih enggak, cuman kayaknya iya deh, bener-bener anak-anak yang ngejar ngejar
2: PPN,
0: lomba yang banyak,
2: bener, lomba
0: yang
2: eligible,
0: banyak
2: disebut kan.
1: Oke deh, berarti ya emang tiap kelas tuh ya beda-beda, apalagi sekarang tuh terkadang dibedain ya tuh tergantung sama jurusan juga. Katanya sih kayak misalnya anak IPA tuh padanya pada diem-diem
0: banget,
1: ambisius,
0: yang IPS kebalikannya gitu ya.
2: Tapi jujur di Semansa lorong koridor IPA sama IPS tuh beda jauh banget.
0: Tapi iya loh,
1: Iya, kayak ada apa ya? Kayak ada lingkungannya sendiri.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Kayak anak IPA tuh kalau istirahat juga kayak mereka tuh malah milih belajar gitu loh.
1: Oh.
2: Kalau anak IPS setiap ngelewat ke koridornya benar-benar yang selalu always rame.
1: Berisik ya, berisik.
2: Bener.
1: Emang sih kalau misalnya tipe-tipe tuh emang banyak banget, dan kalau misalnya yang lawak tuh itu tuh pasti banget wajib ada di satu kelas, yeah. Karena kalau enggak ya itu dia, yeah. Nantinya jadi saling gengsi karena harus, yeah, ada satu orang yang mendahului, yeah, gitu.
2: Kayak mencairkan suasana mungkin.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Makanya nih kita sekarang puterin lagu lagi mumpung kita makin asik nih tiba-tiba.
2: Okay.
1: Betul. Ada lagu apa tuh? Ada lagu Kalah Lagi dari Biru Baru.
2: Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi kita puterin dulu ya.

0: bahas ya tentang tipikal anak yang lawak. Nah, biasanya abis dari lawak ada yang paling
1: ambisius.
2: Jadi kayak kebalikannya ya bisa dibilang ya.
0: Iya, dan itu pasti ada juga guys.
3: Tadi kan aku juga udah bilang kayak kelas saya tuh di pikiran aku tuh orangnya yang ambisius banget. Bener gak sih?
2: Sebenarnya kayaknya bisa dibilang iya, karena mostly setelah aku ngobrol-ngobrol sama mereka tuh emang tipenya yang pada ikut lomba di segala lomba segala macam. Iya, apalagi kan sekarang kalau yang tahu KSR AOC, iya itu tuh KSR kompetisi sains ruang guru, bener-bener kelas aku tuh kayaknya lebih dari setengahnya pada ikut gitu loh.
0: Jurusan apa sih Rai?
2: Aku IPA Murni.
0: Oh, pantes.
3: IPA Murni. Tapi jujur aku juga IPA Murni sih, tapi kelas aku tuh gimana ya? Mereka tuh
0: bisa
3: ternyata,
0: gitu ya.
3: Oh, ternyata mereka tuh bukan pinter yang cuma sekadang pinter, tapi cerdas.
2: Oh,
0: paham aku.
2: Lebih ngeri jujur yang kayak gitu tuh.
0: Ngeri sih.
3: Diam-diam menghanyutkan gitu loh.
0: Iya, jadi kayak pas lagi di kelas nih kayak orang-orang yang enjoy aja, asik-asikan aja. Tapi ternyata tiba-tiba pas lagi ulang atau bagi nilai jeder gede banget nilainya.
3: Sampai kayak saingan di kelas aku tuh beda nilainya cuma 0,0.
2: Itu antuk nyesek banget jujur. Jujur.
0: Dan kamu juga pernah mengalami gak kayak misalnya sama teman kamu nih, kamu tuh gak expect dia tuh sepinter ini gitu.
3: Iya banget. Apalagi cowok-cowok yang barisan belakang itu yang tadi kata aku suka ngelawat. Mereka tuh ambisius juga sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Dan mereka tuh cerdas. Kelihatannya tuh kayak yang males gitu kan. Tapi mereka tuh dibalik itu semua tuh gak pernah nunggak tugas. Selalu tepat waktu dan mentingin tugas. Walaupun
0: demi
3: mereka
0: apa
3: tuh
0: sih?
3: Visualnya tuh gak kelihatan anak yang ambisius gitu loh.
0: Oh iya.
2: Tapi jujur aku tuh iri sama orang yang kayak gitu.
0: Iya.
2: Kenapa
0: iya.
2: Kayak mereka tuh gak kelihatan belajarnya dan kayak kelihatannya santai-santai aja gitu sekolah tuh. Tapi bener kata Kasifika tadi, giliran ulangan mereka bisa, giliran ditanya mereka bisa gitu loh.
3: Bener banget.
0: Better gitu sih.
3: Apalagi yang kayak nyantai-nyantai bener-bener kayak ngerjain PR di sekolah gitu loh. Walaupun mereka gak nyontek, tapi mereka tuh nilainya tuh kayak jeder-jeder gitu loh.
0: Iya, aku pernah ya satu momen sama kayak gitu. Jadi si cowok ini tuh yang paling belakang, mereka tuh tidur terus. Nah, posisinya lagi pelajaran matematika. Guru aku tuh notice kayak, nih anak tidur mulu nih. Terus langsung kayak bangun. Coba tadi jelasin apa yang bapak jelasin. Terus dia bangun, terus ngejelasin. Dan benar, pelukatnya kayak guru nih.
2: Padahal tidur ya?
3: Iya.
0: Oh,
3: sumpah emang kayak gitu.
2: Iri banget.
0: Iri kan? Jadi kayak
3: sedangkan kita yang fokus banget juga belum tentu nangkep semua yang
0: betul. Soalnya kan kalau kayak gitu ya, si guru itu kan udah kayak expect-nya nih anak gak bisa jawab nih. Ternyata pas udah jawab kayak gurunya kayak, "Oh iya, pintar ya, pintar." Gitu.
3: Boleh deh tidur asal kamu bisa jawab gitu.
2: Tapi aku malah kebalikannya deh bisa dibilang.
0: Gimana tuh?
2: Soalnya kan tadi yang Feli bilang visualnya tuh gak kelihatan, tapi ternyata mereka bisa. Nah, anak kelas aku tuh visualnya visual anak-anak ambis yang bener-bener pakai kacamata, yang kayak
3: seperti Ryan.
2: Aduh. Ya, cuman yang pas awal pun aku tuh takut gitu sama mereka. Aduh, ini kelihatannya anak-anak pinter banget gitu loh. Tapi sebenarnya mereka tuh gak seambis itu gitu loh.
0: Oh iya.
2: Padahal santai aja mereka tuh.
0: Oh.
2: Pas ditanya sebenarnya emang bisa, cuman gak yang ambis aku pikirin setiap jam kostum mereka belajar sampai begadang tuh. Enggak ternyata.
0: Oh.
3: Nah, ngomong-ngomong tentang ambisius nih, kalian berdua tuh cara belajarnya gimana sih biar bisa nyaingin si orang-orang yang ambisius banget itu?
2: Oke, kalau aku sendiri, kenapa tadi aku bilang aku iri sama orang yang bahkan tidur pun mengerti materi? Karena aku bener-bener harus fokus dan harus nulis. Nulis
0: setuju.
2: Tuh harus banget.
3: Bener banget.
0: Setuju.
3: Banget. Aku juga kayak guru nulis, guru ngomong tuh aku catat gitu loh.
2: Bener-bener.
3: Yeah.
2: Karena aku tuh yakin kalau misalnya yang keluar di ujian tuh malah detail-detail kecil yang dicapin sama guru.
3: Bener banget, bener banget. Walaupun mau sepanjang lebar apapun di papan ditulisnya tuh kayak aku menurut aku lebih penting yang guru omongin. Karena pengertian apapunnya pun itu tuh yang guru omongin gak sih?
0: Iya, betul. Emang sih, tapi kalau aku sih tipikal yang enjoy yang menerima, paham gak? Jadi kayak misalnya nih, oh teman-teman aku pada ambis kayak gini. Aku tuh yakinnya kita tuh punya gaya belajar yang beda-beda.
3: Bener.
0: Aku tuh kalau misalnya mau sepintar itu juga, aku tuh sebenarnya gak bisa yang ngikutin plek-plek cara belajar dia. Karena cara belajar aku tuh beda gitu loh. Jadi kayak terkadang tetap aja nih misalnya di kelas tuh pada ibaratnya fokus gitu. Tapi kalau aku ya gak bisa fokus karena emang bukan waktunya aku buat fokus aja gitu loh. Tapi ya emang aku juga punya tanggung jawab sendiri, jadi ada waktu lain yang dimana aku harus memahami itu gitu loh.
3: Bener banget. Tim yang kayak ngefoto papan dimengertinya di rumah atau lagi santai aja.
0: Iya, iya.
2: Emang otak tuh udah siap menerima.
0: Iya, iya. Gitu. Terkadang sih kalau aku lebih seneng kayak didongengin sama orang gitu.
3: Jadi lebih ke mendengar
2: audio ya. Berarti acara belajar.
0: Betul-betul audio sama aku sendiri yang ngajarin, paham gak?
3: Oh ya, kadang iya, ada iya, juga iya. Teman aku juga kayak gitu. Kayak dia tuh mau ngajarin aku karena dia juga sambil belajar
0: iya.
3: Gitu.
0: Soalnya kalau menurut aku ya, kalau misalnya aku sambil ngejelasin tuh nantinya aku tuh pas lagi presentasi misalnya, aku mau coba ngajarin dulu ya ke teman aku. Pas aku presentasi tuh kayak aku tuh udah membayangkan kalau aku tuh guru. Jadi si otak aku aja tuh udah.
3: Kayak mengulang lagi materi yang dijelasin guru. Oh ini tuh ini yang tadi guru jelasin gitu ya.
2: Dan kadang kalau misalnya kita ngejelasin ke temen tuh, pasti temen tuh ada pertanyaan yang kita tuh gak expect gitu loh. Yang bahkan nambah pengetahuan kita lagi.
4: Bahan emang bagusnya sih kayak gitu. Karena tapi kalau kalian ya, kalau misalnya aku supaya ngejelasin orang
0: seneng ditanya.
3: Tapi aku ngerti, tapi nggak bisa ngejelasin.
0: Kalau aku tuh malah kepancing kalau ditanya.
3: Aku tuh ke cocok banget sama orang, punya temen kayak temen sebangkunya tuh kayak kasus Pika.
0: Oh,
3: jadi kayak ya gitu.
2: Saling melengkapi ya, yang satu harus menjelaskan, yang satu menerima penjelasan.
0: Betul, emang harus melengkapi ya, berbagai jenis ya. Yaudah deh, mumpung masih seru lagi, kita kata lagi pakai lagu biar tenang dulu nih. Kita kayak udah menggebu-gebu ya.
3: Saking gregetnya ya.
0: Ya kita puterin lagu nih, ada Merry Christmas, I Miss You.

merupakan Broken Faces Music Experience. Nah, sekarang Abi lagi ada di tengah-tengah keseruannya dan suasana di sini tuh ramai parah ya. Dari suara penonton yang ikut nyanyi, teriakan dari depan panggung sampai musik yang terus kedengeran dari area venue. Semuanya jadi satu ya dan bikin vibes-nya kerasa banget. Apalagi kalau udah masuk ke penampilan yang ditunggu-tunggu nih. Nah, energi dari penontonnya tuh pasti langsung beda gitu. Jadi buat kamu yang penasaran kayak apa suasana Broken Faces hari ini, daripada aku cerita panjang-panjang, mending langsung dengerin aja. Nih lagi perform nih Cinderella Insan Muda.

kurang lebih kayak gitu suasana yang sekarang lagi Abi rasain di sini, dari suara penonton, musik dari panggung, sampai teriakan-teriakan yang kedengaran di sekitar venue. Semuanya emang bikin suasananya rame banget sih ya. Dan kalau kamu ada di sini langsung, kayaknya bakal lebih ngerasa lagi sih serunya. Tapi buat kamu yang mungkin belum bisa datang gitu ya, setidaknya tadi aku bisa sedikit bawa suasana Broken Phrases Music Experience ini ke kamu lewat.

0: Oke, insan muda. Jadi sekarang tadi kan kita udah asik banget nih ngobrolin topik yang relate sama anak SMA.
1: Bener, tentang tipe-tipe anak di kelas. Kita udah selesai nyebutin 3 ya dari 3 tipe.
0: Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi request lagu.
2: Oke, udah ada berapa nih yang request?
0: Ada 3.
1: Kita bacain dulu 3 ya yang dari teman-teman yang ada di Mara.
0: Betul, dari kawan Mara yang pertama katanya request lagu Titik Nadir.
2: Oh,
0: dari Kahitna katanya.
2: Biasanya yang request lagu itu mah yang hatinya lagi gak baik-baik aja.
0: Bener,
1: galau kah?
2: Masa galaunya di kafe ya. Ya udah gak apa-apa, kita temenin galaunya ya.
0: Oke, okay, next ada siapa nih Raya?
1: Yang kedua ada requestan lagu Until I Found You Stephen Sanchez katanya. Ini kebalikannya nih kayaknya.
2: Berarti akan diombang-ambing nih moodnya kawan Mara di sini.
1: Benar, yang awalnya aduh slow di tiba-tiba ke yang happy gitu.
2: Iya benar-benar. Nah, kali ini masih ada yang request lagi. Itu lagu terakhir yang bakal kita puterin. Maksudnya di requestan kali ini ya. Ada dari Dewa, lagunya tuh yang lagi trending di TikTok sekarang.
1: Apa tuh yang mana tuh?
2: Transisi make up. Terus biasanya stylenya tuh kayak sok keren gitu.
3: Bisa sok keren enggak? Banget nih.
2: Dari Dewa.
1: Kayaknya tahu nih, kayaknya tahu nih.
2: 1, 2, 3. Mistikus cinta. Nah, betul. Nih lagu ini nih yang lagi hype nih di TikTok ya gak sih?
1: Iya, bener banget.
2: Ya, dari kita puterin lagu pertama yuk. Dari yang galau-galau dulu. Ada Titik Nadir dari Kahitna.

0: Oke, insan muda. Tadi kita udah bacain request dari kawan Mara nih.
1: Iya, betul. Sekarang kita mau bacain request dari Instagram.
0: Betul banget.
2: Udah banyak juga ya ternyata nih.
0: Kita bacain dari insan muda banyak banget nih ternyata. Iya. Nah, yang pertama ada dari Dewi Kurnia 53.
2: Oke, lagu
0: apa? Katanya request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku, Kak. Terima kasih.
2: Oke.
0: Sama-sama.
2: Aku masukin di track yang pertama ya. Lagu ini tuh by the way sering banget loh di request.
0: Bener banget.
2: Oh ya. Kayak kalau misalnya siaran enggak di sini, enggak di radio, yeah, dimanapun ini Salah Apa Aku dari Fajar Nur tuh pasti aja
0: bener
2: ada yang like
0: banget.
2: Request.
1: Berarti on repeat-nya orang-orang ya.
2: Iya, betul. Oke, berikutnya.
1: Lanjut. Ada katanya dari My Cat Crate. Username-nya itu request terpesona BCL Joss Vlog, Kak.
2: Aduh, terpesona sama siapa tuh?
1: Siapa tuh? Kenapa namanya gak dicantumin? Padahal cantumin aja ya.
2: Iya kan? Mana tahu ya jadi pintu nih lewat kita ya, lewat radio nih.
0: Iya, siapa terpesona tahu ya.
2: Yuk, ada lagi. Dari kali ini dari Sabrina Lenor, pengen lagu selesai, username dari https:// katanya. Yang tadi terpesona yang sekarang udah selesai. Selesai apa tuh, dalam rangka apa sih
0: selesainya? Konteksnya apa nih, Kak?
1: Dari tadi kita diombang-ambing banget ya. Dikusan insan mudanya.
0: Iya.
2: Ya udah gak apa-apa ya. Kan suasana hati tiap orang tuh beda-beda.
0: Oke,
2: ada lagi nih tapi terakhir. Dari
1: Kak Acali underscore katanya mau request lagu terbaru dari Nabila Taqiyah.
2: Yep,
1: Tak Semudah Home Pimpah.
2: Kayaknya
3: Hompimpa Alayum Gambreng.
1: Lagunya tentang apa tuh?
2: Coba nanti kita dengerin ya. Mana tahu ini beneran ada Hompimpa Alayum Gambreng.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, kita putar lagu pertama ya. Ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: Oke, insan muda, bahas di awal tentang tipe-tipe anak yang ada di kelas.
1: Tuh, udah bahas dari yang lawak, yang ambis, sama yang pertama tadi yang apa tuh?
0: Yang anak organisasi yang suka dispen katanya tuh.
1: Dan mungkin kawan marah.
0: Iya.
1: Kawan marah mungkin yang lagi di sini juga ada yang sesuai sama tipe tadi nih, yang organisasi.
0: Iya, kayak aduh itu aku banget nih.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Iya kan? Aduh, iya. Share cerita kamu ya. Biasanya kalau misalnya kamu mau sambil cerita-cerita juga sambil request lagu di kertas yang ada di atas meja kamu, boleh ya, langsung aja ke depan.
0: Boleh banget, kita tungguin di depan. Nanti bener, kita langsung masukin track biar diputerin.
2: Bener yes, banget. Betul.
0: Tadi gimana nih?
1: Iya, tadi kita tuh lumayan terombang-ambing ya setelah mendengar lagu request dari insan muda.
0: Dari yang slow, tiba-tiba semangat, slow lagi.
1: Iya, mulai dari tadi Kahitna. Iya. Abis itu apa tadi?
0: Tadi ada yang niscaya, ya itu kan happy ya vibesnya.
1: Wah, best sih requestan insan muda kali ini ya. Tapi nih, sekarang gak sadar ya, kita udah gak sadar nih. Udah jam
0: 5.58.
2: Benar banget. Yang dimana kita harus pamit undur diri.
1: Betul.
2: Ini insan muda.
1: Padahal ini kayaknya obrolan kita sebenarnya belum habis ya.
0: Iya, sebenarnya masih banyak
2: tipe-tipe yang lainnya.
0: Benar banget.
1: Oke deh, tapi it's okay buat kamu juga, terima kasih yang udah dengerin kita ya dari jam 4 nih. Atau buat kamu yang di rumah, yang di perjalanan, dan hati-hati di jalan juga nih, dunia yang sudah mulai gelap.
0: Bener
1: ya
0: banget,
1: berarti udah.
0: Bener banget. Terima kasih buat insan muda yang udah dengerin dari awal sampai akhir.
1: Betul.
0: Stay tune dari awal sampai akhir, dan yang request juga banyak ya.
2: Bener banget. Nah, insan muda jangan kemana-mana, tetap di sini karena abis ini ada Pojok SMA yang nggak kalah asik lagi.
0: Bener, dan ngebahas tentang anak-anak SMA yang pasti bakal relate sama insan
2: dan
0: muda.
2: Dan berprestasi. Betul. Anak-anak. Betul. Yang berprestasi.
1: Tapi sebelum itu kita mau minta maaf kalau salah mengudara, kita ada salah-salah kata. Yaudah, iya. Kalau gitu aku Suspika.
0: Aku Raya.
2: Aku Feli.
1: Pamit undur diri.
2: See you next time and bye-bye.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai Insan Muda.
1: Hai. Hai hai halo.
0: Gak kerasa ya ternyata sekarang sudah jam 18.10 aja loh. Wow. Weekendnya hampir selesai.
1: Iya, hampir
0: ya.
1: Besok sekolah.
0: Iya besok back to school lagi nih. Benar. Tapi gak apa-apa, malam Seninnya ditemenin sama Anai di program Pojok SMA. Dan tentunya aku gak sendiri nih, karena aku ditemenin sama dua bintang tamu yang tiada lain, tiada bukan adalah teman-teman aku juga. Tapi Insan Muda penasaran gak sih siapa nih bintang tamunya? Coba dong say hi dulu sama Insan Muda.
1: Hai.
0: Nah, jadi bintang tamu aku untuk malam ini tuh ada dua orang spesial nih nemenin malam Senin kamu, ditemenin sama tiga wanita yang
1: trio humoris.
0: Oke, ya udah deh tanpa berlama-lama langsung aja aku kenalin bintang tamu aku. So ini dia Via dan Quella. Hai. Nih takutnya Insan Muda ketuker. Via mana, Quella mana? Coba Via dulu deh. Halo Via.
2: Halo, ini dengerin ya dengan seksama.
0: Oke. Okay. Kayak gini ya suara Via ya.
2: Coba. Ini suara Via.
0: Quella. Halo Quella.
3: H-A-L-O. Halo. Ini Quella. Hai.
0: Jadi beda ya suaranya ya. Insan Muda bisa bedain mana Via, mana Quella.
2: Iya. Bisa bedain enggak?
3: Pasti bisa salah dong.
0: Salah, harusnya. Pasti bisa.
3: Beda.
0: Terus kita tuh di sore, berarti ini masih masuknya sore,
2: sore
0: ya?
2: Menuju malam.
0: Sore menjelang malam ya. Di sore menjelang malam tuh kita bertiga akan menemani Insan Muda dengan topik pembicaraan yang kayaknya relate deh. Apa tuh?
3: Tentang apa sih? Kita pasti pernah mengalami.
0: Penasaran gak sih? Kayaknya Insan Muda dan kawan Mara pun kita akan ngomongin soal friendship,
3: pertemanan.
0: Betul pertemanan. Banget. Tapi sebelum kita ngomongin soal friendship yang lebih dalam nih. Nah, gimana kalau misalkan kita dengerin opening song dulu?
2: Lagu apa Kak?
0: Lagu apa ya? Ada yang bisa tebak gak lagunya lagu apa? So, ini dia ada lagu dari Glenn Fredly.
3: Aduh, siapa sih yang gak tahu?
0: Romansa ke depan. Oh. Enjoy the music. Yeah.

0: number one hits music station. Hai Insan Muda dan kawan Mara, masih bareng aku Anai,
1: aku Via,
2: aku Kuela.
0: Nah, tadi kita udah dengerin lagu Romansa Kedepan dari Glenn Fredly ya, dan lagunya cukup romantis ya.
1: Indah banget.
2: Sesuai dengan
1: ya,
2: judulnya Romansa Kedepan.
0: Oh, kedepan.
2: Oh, kedepannya. Oke, maaf.
0: Ada enggak sih dari kawan Mara atau yang semuda yang suka sama lagu Glenn Fredly gitu ya? Karena iconic banget nih Glenn Fredly itu gitu. Nah, tadi kan kita udah mention soal mau bahas friendship ya.
1: Pertemanan.
0: Betul,
1: ya.
0: Mau bahas pertemanan. Nah, tapi aku tuh pengen tahu dulu nih sebelum kita benar-benar bahas friendship yang lebih dalam.
1: Iya.
0: Aku tuh pengen tahu kalau misalkan menurut Quell dan
1: Via,
0: FI Quell dan FIA Via, menurut kalian apa sih sebetulnya first thing yang bikin kalian tuh pengen temenan gitu sama orang itu? Dari siapa dulu nih?
1: Coba dari aku dulu ya.
0: Oke, boleh banget gue langsung.
3: Jadi, misalnya kalau misalnya aku ngelihat orang yang kayak, oh ini tuh teman gue nih,
0: bro gue gitu kan,
3: my CS gue.
0: Oke.
3: Bisa tahu itu tuh karena kita tuh punya kesamaan. Jadi sebelum temenan sama orang tuh aku tuh lihat dulu apa sih kesamaan kita, apa kita punya hobi yang sama gitu misalnya. Contohnya nih kayak aku misalnya suka nyanyi, ketemu nih sama FIA, suka nyanyi, aku tuh jadi pengen ngobrol terus sama dia karena kita tuh punya ketertarikan atau hobi yang sama. Jadi siapa tahu kita tuh bisa spend time bareng lebih seru lagi karena kita punya hobi yang sama.
0: Okay. Dari kuliah gitu aja nih.
1: Ya.
0: Jadi ya, tentang kesamaan hobi berarti ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau Pia gimana nih? Pia maksudnya bukan ya. Pia.
2: Ya. Bolehlah Sunda.
0: Oke, okay. Pia. Pia. Pia.
2: Menurut aku ya, dari pertemanan yang pertama tuh dilihat dari energi kita.
0: Oke.
2: Okay. Menurut aku sendiri kalau misalnya ketemu sama orang, yang pertama kali itu nyocokin energi.
0: Karena
2: kalau misalnya aku ngerasa energinya bisa klop sama dia, berarti bisa berteman sama
0: gua,
2: dia. Iya. Tapi kalau misalnya energinya gak nyambung, kayaknya kayaknya gak bisa berteman gitu.
1: Energi gak bisa bohong ya.
0: Betul.
1: Energi gak bisa bohong ya.
2: Dari jiwa.
0: Waduh. Berarti kalau misalkan gue tuh tentang kesamaan hobi.
1: Iya ya.
0: Kalau Via tuh spiritual.
1: Beda ya gitu ya.
0: Jadi kecocokan energi berarti ya. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri tuh, aku tuh sebetulnya gak, apa ya, nggak beda dari kalian juga. Aku lihat dari kecocokan juga. Cuma aku tuh lebih ke dia nyambung gak sih ngobrol sama aku.
1: Frekuensi ya berarti.
0: Iya, betul banget gitu. Karena kalau misalkan aku ketemu sama orang baru nih, terus aku ngobrol sama dia, kok obrolannya gak nyambung ya? Kok obrolannya ngelantur ya? Kok kesana kesini ya? Kayaknya kita gak cocok berteman gitu. Karena kan memang aku orangnya sangat suka ngobrol ya. Salah satu alasan aku masuk radio tuh adalah karena aku suka ngobrol.
1: Bawel.
0: Iya. Jadi kalau ketemu orang yang gak sefrekuensi tuh kayak kurang nih.
1: Gak cocok
0: gitu.
1: Ya,
0: betul.
1: Harus bisa ngomong,
0: iya,
1: harus sefrekuensi.
2: Kalau kata bahasa Sundanya apa? Baceo.
0: Ngabaceo.
1: Kudu ngabaceo.
0: Oke, jadi kalau misalkan dari Kuela tuh gitu, yang semuda ada yang relate gak sih sama salah satu dari kita nih? Mungkin ada juga yang temenan karena hobi kita sama. Atau mungkin ada yang temenan karena aduh aku gak cocok sama energi dia gitu, dia punya energi yang negatif gitu kan,
1: spiritualnya.
0: Atau mungkin ada yang temenan karena dia ternyata sama-sama bisa banyak ngobrol gitu kan, kayak aku
1: nyambung gitu ya.
0: Berarti hobi kita sama dong, Kuel.
1: Iya,
2: kita bertiga kayaknya hobinya sama karena S-school-nya tuh sama.
0: Sempat. Kalau sama Kuel sempat.
2: Nah, kalau kita sih masih ya sampai sekarang.
0: Oke. Nah, tapi selain ini kita bakal ngobrolin soal tipe temen. Benar gak sih?
1: Tipe-tipe
0: temen. Tapi gimana kalau misalkan kita cut dulu pakai lagu?
1: Iya.
0: Kayaknya enak banget gak
1: melagu
0: sih?
1: Melagu dulu ya.
0: Melagu dulu ya. So, jangan kemana-mana. Tetap bareng kita bertiga terus. Enjoy.

0: Anak mama, gimana? Tidurnya nyenyak ya, nak?
1: Iya, mah. Rumah kita sekarang gak berisik kayak kemarin sih. Ayo berangkat sekolah. Aku udah semangat nih.
2: Bayangkan, setiap pagi Anda bangun dengan udara sejuk, pemandangan indah, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah kota. Kini, semua itu bukan lagi impian. Bumi Selabintana hadir sebagai solusi hunian nyaman dan terjangkau untuk keluarga Anda. Di Bumi Selabintana, Anda tidak hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, tapi juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang lengkap. Taman hijau luas, area olahraga, tempat ibadah, security dan keamanan 24 jam, jalur jogging dan playground. Semua kebutuhan keluarga ada di satu kawasan, dengan akses mudah ke pusat pendidikan dan belanja. Jangan sampai ketinggalan kesempatan memiliki rumah di lingkungan asri dan ramah keluarga. Bumi Selabintana, hunian sejuk, indah, murah, dan fasilitas lengkap. Segera hubungi kami di 0821-3005-0668 atau kunjungi kantor pemasaran kami yang berlokasi di Jalan Palasari, RT 23, RW 7, Sudajaya Girang, Sukabumi, Jawa Barat. Rayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Bumi Selabintana. Booking rumah impian Anda sekarang, diskon 80% dan DP 0%. Promo ini cuma berlaku di bulan Agustus 2025. Miliki segera hunian impian Anda di Bumi Selabintana. Jangan.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai Sonora dan kawan Mara, masih bareng kita bertiga nih,
1: Trio,
0: Anai,
1: Via dan
2: Kuela.
1: Oke. Kuela dan Via.
0: Via. Oke. Nah, tadi kan aku, Kuel dan Via sudah
1: ya

0: lebih suka berteman sama orang yang kalem atau justru sama orang yang rame nih? Gimana nih?
1: Mau dari siapa ya dulu ya?
0: Dari siapa?
1: Satu, dua, tiga, siapa?
2: Aku dulu aja.
0: Oke, Kuela dulu.
2: Kalau aku nih suruh milih orang yang rame atau yang kalem-kalem atau pendiam aja gitu ya. Aku tuh jujur kayak milihnya sesuai kondisi aja sih. Karena tapi aku suka pertemanan yang rame. Tapi rame itu bukan berisik, tapi kayak beneran seru, having fun Jadi menyesuaikan aja, tapi emang ada kalanya juga kita tuh lagi di tempatnya yang harus diem, gak harus rame
0: Berarti Kuela tuh menyesuaikan kondisi aja ya. Kalau misalkan Via, gimana nih Via?
1: Dari aku sendiri kayaknya 11-12 sih sama Kuela. Karena apa ya, gak selalu harus berisik. Karena kita juga pasti ada waktunya
0: diem, ada waktunya berisik gitu ya.
2: Yang penting having fun aja sih aku. Seru aja gitu.
0: Kalau misalkan aku tuh ya sama sih sebetulnya ya, aku kurang lebih sama kayak Pia dan Kuela. Tapi kalau misalkan aku pribadi tuh gak suka orang yang berisik. Ya tadi aku emang bilang aku tuh anaknya emang suka yapin, tapi bukan berarti berisik. Berisik itu dalam artian dia teriak-teriak gak jelas gitu kan, dalam
2: ganggu ya.
0: Iya, terus juga gak tahu tempat, selalu teriak-teriak dalam kondisi yang gak mengharuskan dia teriak gitu. Jujurnya aku lebih gimana ya, aku tuh lebih banyak diemnya gitu loh sama temen-temen.
2: Emang iya
1: Kok kayak
2: gak relate, gitu ya.
0: Tapi aku ngerasa aku lebih banyak diemnya aja sih sama temen-temen tuh. Karena aku juga ya yang merasakan kan aku nih gitu. Jadi aku merasa lebih
2: baik
0: banyak diemnya
2: kamu ya.
0: Iya gitu. Tadi kan Kuela sama Pia tuh mention kalau misalkan kalian tuh sebetulnya tergantung kondisi aja nih. Gitu. Tapi sebetulnya kalian tuh suka gak sih sama temen yang dia tuh banyak omong atau justru pendengar gitu? Ngerti gak pertanyaannya?
2: Ngerti.
0: Siapa nih yang mau jawab dulu nih?
1: Apa tadi?
0: Jadi kalian tuh lebih suka sama teman yang pendengar, banyak omongnya yapping atau justru yang pendengar baik gitu?
1: Kayaknya ya aku lebih suka orang yang yapping karena aku sendiri tipe orang yang banyak diemnya.
0: Introvert.
1: Tapi aku banyaknya diem, jadi mungkin aku buat jadi teman pendengar aja gitu loh.
0: Kalau Kuela gimana nih?
2: Tapi aku ngerti sih kenapa kayak kamu tuh milih sebagai apa ya, teman yang banyak yapping. Tapi kalau aku tuh suka orang yang pendengar gitu, karena kalau misalnya aku udah nyaman atau ngobrol seseorang tuh udah seneng nyaman, jadi ngalir aja gitu, jadi ngobrol. Jadi aku tuh nyambungnya itu tuh kalau sama orang yang jadi pendengar baik gitu loh. Jadi bisa nyambung sama aku, karena jujur kalau deket jadi bawel gitu loh bawaannya. Ya gak sih?
0: Berbanding terbalik berarti ya.
2: Iya. Makanya mungkin aku bisa temenan sama Pia juga karena itu
1: aku pendengar.
2: Iya, aku juga suka
1: jadi
2: cerita.
0: Cocok nih match-matching.
1: Aku di sini sebagai pendengar aja pendengar aja.
0: Tapi selain ini kita bakal dengerin lagu dulu supaya insan muda malam Seninnya enggak bete ya.
2: Happy dulu.
0: Lagu happy. Iya, amin ya. So, enjoy the music.

0: Production. Halo yang semuanya dan kawan.
1: Balik lagi.
0: Sama
1: trio ya.
0: Ternyata tadi lagunya bukan yang happy-happy ya.
1: Ngegalau dulu ya.
0: Iya, ngegalau dulu nih di malam Seninnya. Tapi gak apa-apa deh gitu. Mungkin insan muda atau kawan mara juga ada yang lagi pengen denger galau-galau gitu ya.
1: Galau cocok
0: It's
1: ya.
0: It's okay. Nah, tadi pembahasan kita sampai mana nih, Kuel? Sampai
1: tentang kita milih orang lebih cocok sama orang yang pendengar atau yang sering ngobrol,
0: yeping. Ya. Kalau Kuel tadi kan cocoknya sama yang
1: pendengar.
0: Karena Kuel sendirinya yeping.
1: Bawel.
0: Oh, bawel. Kalau Kuel, kalau Via
2: lebih milih yang Banyak yapping.
0: Pendiam. Kayaknya dari suaranya pun gak kedeteksi sebagai pendiam deh. Gak kedeteksi sebagai introvert gitu. Oke, okay. Nah terus sekarang tuh aku pengen tanya nih, Pia sama Kuel punya gak sih temen yang udah lama banget temennya tuh? Bahkan dari bayi nih.
2: Punya, pasti punya gak sih?
1: Ada.
2: Aku ada sih.
0: Berapa nih, berapa tahun paling lama?
2: 3 generasi.
0: Waduh.
2: Kakek nenek berteman. Mama papa berteman.
0: Anaknya berteman.
2: Jadi total, anak dia. Total 3 generasi.
0: Amin ya, amin.
2: Lama kan.
0: Kalau Via berapa lama nih, Vi?
2: Aku dari SMP. Dari SMP kelas 1 sampai sekarang kita masih berteman
0: gitu ya. Nah, tapi menurut Via dan gue kan kalian berdua punya teman apa ya, berarti sahabat sejati lah ya. Nah, kalau misalkan dari Via dan Kuel sendiri, menurut kalian gimana sih sebuah pertemanan bisa diartikan pertemanan yang tulus banget gitu? Gimana nih Kuel? Kuel dulu deh, aku pengen tahu dari Kuel dulu sebagai sih, yang sudah 3 generasi gitu.
1: Pertemanan tuh biar lama atau langgeng lah ya. Aku tuh saling ngertiin sih, karena jujur teman sama teman lama aku tuh kita tuh gak komunikasi tiap hari gitu loh. Jadi kita saling ngertiin karena kita tuh punya kesibukan masing-masing. Tapi pas ketemu itu tuh langsung cerita semuanya gitu, tentang kehidupan. Jadi tentang ngertiin tuh kita tuh harus chatan tiap hari gitu loh. Jadi kita ngertiin karena kita tuh punya kesibukan masing-masing.
0: Oke, sweet banget ya nih.
1: Aduh, ngapain sih sibuknya?
0: Kalau Via gimana nih, Vi?
2: Kalau dari aku saling percaya aja. Karena kalau misalnya udah percaya tuh hati kita tuh tenang aja gitu. Tentang hati spiritual lagi.
0: Jadi kuncinya di kepercayaan gitu.
2: Kepercayaan, harus saling percaya.
0: Oke, kalau komunikasi kan sama pasangan ya?
1: Iya. Komunikasi pasangan ya?
0: Sama pasangan ya, Pia ya? Sama teman juga harus ya, Pia ya.
2: Punya kesibukan masing-masing.
0: Berarti
2: nyambung kok.
0: Oke, pasti nyambung nih Kuel katanya ya.
2: Pasti.
0: Berarti caranya Kuel mempertahankan pertemanan sama yang 3 generasi ini.
1: Iya, 3 generasi.
2: Itu tuh berarti tadi saling
1: percaya. Bukan saling mengerti.
0: Saling
1: percaya sama yang ini.
0: Saling percaya sama Via gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalian masih berteman baik sama orang-orangnya?
2: Masih.
0: Sampai sekarang.
2: Susah komunikasinya.
1: Tadi ketemu juga awal tahun.
0: Sudah jadi soulmate sepertinya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Semoga bisa lanjut deh temanannya sampai punya anak. Cucu.
2: Anak cucu.
0: Cicit.
2: Sampai
0: cicit.
2: Meninggal.
0: Aduh.
1: Sampai penerusnya ya.
0: Amin sih. Tapi amin sih. Nah kan kalian udah berteman lama banget tuh. Bahkan kalau udah 3 generasi.
1: Gak ada yang nyaingin nih, maaf.
0: Pasti ada dong red flag dari seorang teman.
2: Pasti.
0: Dalam friendship tuh pasti ada kan.
1: Pasti.
0: Nah aku tuh pengen banget tahu kalau misalkan dari Kuel sendiri, green flag dalam friendship tuh kayak gimana sih?
1: Menurut aku green flag itu tuh kalau kita tuh saling mendukung. Jadi kita tuh kayak gak iri kalau ada pencapaian. Jadi kalau teman kita tuh mencapai sesuatu tuh, kita tuh dukung dengan tulus. Gak jadi teman tuh saingan. Aduh, siapa sih yang mau punya teman saingan? Karena gak, kalau gak enak banget gak sih kalau punya teman saingan?
0: Betul
1: gitu
0: banget. No, insan muda gak boleh ada yang kayak gitu ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal tahu green flag-nya Via itu kayak gimana dan red flag-nya juga kayak gimana. So, ini ada musik dulu nih. Enjoy.

0: 92.3 MBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. Hai, selamat datang.
1: Halo, hai, hai. Masih bareng bertiga nih.
2: Trio ya.
1: Trio.
0: Humoris. Trio apa nih namanya?
1: Humoris.
0: Oke. Okay. Oh. Dan tadi kan kita belum sempat dengar dari Alfiana nih, Green Flag. Oh iya, dari Via. Green Flag-nya dari seorang teman itu seperti apa ya? Sok dijawab boleh dong.
3: Ya, dari pertemanan itu menurut aku yang selalu support kita, terus yang gak ninggalin kita pas kita lagi di bawah.
1: Aduh, jangan.
3: Pokoknya yang selalu nemenin kita deh.
0: Yang itu selalu menemani di titik rendah dan titik tertinggi.
3: Selalu ada.
0: Selalu ada ya.
3: Setia yang tidak melupakan.
0: Nah, kayaknya kalau misalkan kita bahas red flag-nya itu terlalu banyak ya, karena sebentar lagi kita akan pamit nih sama insan muda. Tapi gini deh, satu kali lagi aku mau nanya, kalau misalkan kalian tuh punya temen yang baik banget, dia tuh benar-benar baik banget. Bahkan baiknya tuh 77 kali nih aku sebutnya ya. Tapi kalau misalkan dia lagi bete, dia tuh ngerasa seluruh dunia harus memaklumi mood dia, harus mengerti mood dia. Itu termasuknya ke green flag atau red flag? Gimana nih, Quel?
3: Cut off.
1: Canda, candu jahat banget.
3: Jangan melupakan kebaikannya.
0: Iya, melupakan kebaikannya nih.
3: Sayang banget sih, karena dia tuh udah baik, tapi dia tuh malah orang itu gak bisa ngertiin keadaan, ngertiin keadaan dia doang. Jadi jujur, kalau untuk sifat itu dia tuh red flag. Jadi kalau untuk menghadapi orang kayak gitu tuh, kita harus kasih tahu sih, harus tegur. Karena sayang banget dia tuh kalau ini mah dia temen yang baik gitu loh.
0: Iya, benar. Jadi red flag nih masuknya nih.
3: Masuk red flag.
0: Caranya ditegur nih.
3: Kasih tahu, kasih paham.
0: Oh, kasih paham. Kalau Pi gimana nih, Pi?
3: Sebenarnya
0: sama.
3: Gak bisa ya 50-50.
0: Gak bisa. Harus ditentuin green flag atau red flagnya nih.
1: Pilih satu, jangan bimbang.
3: Agak red flag. Kita juga punya titik capeknya kita sendiri ya.
1: Benar banget.
3: Gak mungkin kita harus ngikutin apa kata dia terus.
0: Iya.
3: Jadi ya gitu.
0: Agak red flag nih kalau Pia agak red flag.
3: Agak
0: ya, Pia tuh people pleaser ya kalau ya.
3: Orangnya tuh gak apa-apa. Harus inget juga kebaikannya, jangan.
0: Iya, betul.
3: People pleaser banget.
0: Didengar nih insan muda dan kawan Mara. Tadi kan kita udah bahas tentang pertemanan nih. Jadi buat kamu yang pengen pertemanan langgeng kayak Quel ya, tiga generasi.
1: Bisa boleh
0: nyanyi. Dari Pia dari SMP sampai SMA gitu ya. Jadi tahu nih harus bagaimana menjadi seorang teman gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi sayang banget jam sudah menunjukkan pukul 6.53 yang artinya aku, Anai, Pia, dan Quel harus pamit undur diri nih insan muda. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kamu yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir ya.
1: Setia nonton.
0: Ya, semoga pembicaraan kita bisa naikin mood kamu deh sebelum menghadapi besok hari Senin gitu ya. Dan aku juga mau say sorry kalau misalkan ada kata dari kita yang kurang enak didengar ya sama ya.
3: Hanya manusia biasa.
0: Iya. Dan ya semoga di next time bisa dengar suara Quel dan Pia lagi. Karena kalau suara aku pasti dengar selalu nih.
1: Next episode ya ada kita lagi ya.
3: Suara kita pasti ngangenin.
1: Soalnya limited edition.
0: Oke deh. So aku Anai.
3: Aku Via.
0: Dan aku Quella. See you and bye-bye.
1: Bye-bye.

Okay, okay, only one 92.3 BLS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam Isna Muda. Dan apa kabar kamu di minggu malamnya? Dan gak kerasa banget Isna Muda, ternyata minggunya singkat banget ya. Aura Senin udah mulai kerasa. Dan di sini Kevin Pratama hadir kembali temenin kamu di Double Hits. Dan di Double Hits kamu tuh bisa dapat dua lagu sekaligus loh Isna Muda. Jadi kamu tinggal requestin aja lagu yang ingin kamu dengerin, dan aku bakalan kasih satu bonus lagu dari penyanyi sama, tapi judulnya aku rahasiain ya. Dan kamu bisa komen lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp, dan aku tungguin kamu sampai jam 9 malam di sini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kiat. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, tracknya dari Mahal Ini Batasi Rasa. Track bonus yang aku kasih tadi buat Kak Wawat ya. Kak Wawat tadi requestin lagunya Mahal Ini dengan judul Percuma, dan aku kasih bonusnya karena ini kayak poin double hit. Sama udah kamu request satu lagu tuh, udah pasti aku bakalan kasih satu lagu dari penyanyi sama. Tapi kalau misalkan penyanyinya punya single satu doang nih Samuda, ya berarti nanti aku bakal ngasih yang lain ya. Dan caranya gimana sih kalau mau request lagu? Caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp Samuda. Dan sekarang aku bakalan bacain Samuda, bacain komen kamu di Instagram ya. Di sini ada Adisti Dwi 19. Malam Kak Kevin, malam kembali Adisti ya. Pengen lagunya dari Roni Padulian, judulnya Februari. Makasih Kak, sama-sama. Adisti gimana nih liburannya? Gak kerasa ya, tahu-tahu udah Senin aja. Aura Seninnya udah melekat. Pokoknya kalau misalkan hari Minggu udah lewat dari Asyar, itu udah bener-bener vibe Seninnya tuh bener-bener membludak banget nih. Atau menurut kamu sekarang masih kerasa Minggunya sama dia? Lagunya aman, Roni Padulian, aku kesimpan di track pertama dengan judul Februari. Dan di track bonusnya juga masih dari Roni Padulian yang judulnya aku rahasiain ya. Terus lagi di sini ada dari Reza Indrawan yang pengen lagunya dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Hold on, aku coba cek dulu lagu Isyananya. Ada ke? Ada dong, lagunya aman ya. Tetap Dalam Jiwa aku simpen di sini. Off the track-nya dari Roni Padulian ya. Dua track dari Isyana ya, sekaligus dengan bonus-bonusnya juga ya. Dan satu lagi Samuda, di sini aku bakalan bacain untuk requestannya dari ada Atu nih. Malam Kak Kevin, malam kembali. Ini Atu mau requestin lagunya dong, My Love dari Westlife. Terima kasih Kak, sama-sama. Emang Atu ini seleranya vintage banget ya. Aman ya Westlife-nya aku simpen di sini. Tapi kalau misalkan kita denger-denger ini lagu jadul nih lagi pada naik ya. Kayak lagunya ini Samuda, Celine Dion yang To Love You More. Terus juga lagu-lagu dari BSB, iya gak sih? Backstreet Boy. Lagunya aman dari Westlife, aku simpan di sini untuk kamu. Sudah tracknya dari Isyana dan di track bonusnya juga masih dari Westlife dengan judul yang aku rahasiain. Jangan lupa Samuda buat makan malam juga ya, karena walaupun sekarang hari libur, makan itu tetap harus ya. Jangan sampai libur makan juga libur. Enggak dong Samuda. Dan aku bakal puterin track pertamanya dari Roni Padulian, so stay tune only 192.3.

0: We're lucky only one on YouTube macam biasa FM suka bermis number one hits music station. Halo Samuda, selamat malam yang baru gabung nih. Apa kabar nih Samuda? Gimana kabar kamu hari ini? Udah main kemana aja nih hari Minggu ya? Gak kerasa ya Samuda ya, udah tanggal 13 lagi aja nih bulan Septembernya. Tinggal setengah perjalanan lagi nih. Dan yang mana Samuda, aku bakalan baca lagi untuk requestan dari kamu. Atau angkat telepon dulu aja kali ya. Ini ada line telepon yang sama, langsung aja kayaknya aku angkat. Halo, selamat malam. Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget.
0: Iya, halo Kak Ajeng, selamat malam, apa kabar?
1: Kurang baik.
0: Kenapa?
1: Biasa.
0: Sakit kah Kak Ajeng?
1: Cepat beda nih suaranya.
0: Cepat ini cepat sembuh Kak Ajeng, jangan lupa minum obat.
1: Amin, mau minum obat besok.
0: Ini ya flu ya, berarti kena flu.
1: Oh, batuk. Enggak sembuh-sembuhnya teteh.
0: Iya, berarti benar harus berobat ini besok.
1: Awet.
0: Biar cepat sembuh, nanti udah sekali berobat langsung sehat lah, percaya sama aku.
1: Amin.
0: Kak Ajeng mau request lagu apa nih?
1: Seperti biasa aja.
0: Cantik.
1: Ya.
0: Wah, itu udah diwakilin ya, tuh sama yang di belakang cantik katanya. Boleh salamnya buat siapa?
1: Udah puter belum?
0: Belum, aman.
1: Salam aja ya. Buat semuanya aja. Ayangnya.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat anak sama suami aja.
0: Yep.
1: Buat tanggapin, makasih ya.
0: Terima kasih kembali Kak Ajeng. Waalaikumsalam, mami ditungguin ya. Seperti biasa lagunya Tiara Andini ya. Benar-benar konsisten banget nih Kak Ajeng kalau misalkan request lagu ya Tiara Andini. Cantik. Gimana jadinya kalau misalkan Kevin hapus nih si cantiknya? Bingung enggak tuh? Enggak akan dihapus kok, tenang aja. Di sini aku bakalan move lagi ke Instagram Insta Muda, balasan Insta story yang bakalan aku review lagi. Ini ada dari akun dengan username Alvin Alfian ya, yang pengen lagunya dari Ziva Bonjoli aja, Pelindungmu. Kalau gak ada pengen yang cukup katanya. Ziva Magnolia ya, Ziva, kebetulan aman banget nih karena belum ada yang request ya. Jadi aku simpen di sini untuk kamu. Sudutannya dari Tiran ini, dua track dari Ziva Magnolia. Coba aku bakalan say hi Samuda yang ada di Facebook juga deh ya, yang ada di fanpage. Jangan lupa yang sama di follow untuk fanpage-nya, namanya tuh Radio NBS FM Sukabumi. Untuk Instagram-nya itu @NBSRadio. Di Facebook ini ada akun dengan username Nuasta. Malam malam kakak Pian, mau kembali aku undur rumah dari Kota Purabaya. Lagunya dong Malam Rawan dari Rizky Febian. Di Malam Rawan. Boleh banget dong, Malam Rawannya aman. Aku simpan untuk kamu di sini ya, dari Rizky Febian. Dan untuk track bonusnya juga udah aku simpan ya, tapi judulnya aku rahasiain ya Samuda. Satu lagi ada dari Lucy. Ini Lucy-nya ada jusinya gak? Kalau ada jadi jus Lucy. Hai Kak Kevin, halo juga Lucy. Mau requestin lagunya Pamungkas dong yang monolog. Kalau enggak lagunya Baby Metal aja yang Kingslayer. Ada dong, Pamungkas aman ya. Aku simpan di sini Pamungkasnya dengan track berjudul Monolog. Dengan track bonusnya juga masih dari Pamungkas. So, Samuda, udah ada beberapa lagu buat kamu, jangan kemana-mana ya. Jangan pindahin frekuensinya, pastiin tetap bareng Kevin di NBS Radio. Tapi ini, Samuda, sebelum aku puterin lagunya, aku ada informasi dulu. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat Samuda yang ingin ganti handphone ya. Di sana kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuransi hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera yuk kunjungi si Mastel sekarang. Samuda yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di See you, Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one, lanjut tuh pancangnya biasa FM Sukabumi number one hits music station. Dan semuanya sekarang udah jam 20 lewat 36 menit. Waktunya aku spill kembali requestan dari kamu ya di WhatsApp Isamuda. Aku bacain requestan lagunya dari akun dengan nama Tasya ya. Halo Tasya, malam Kak, izin request lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leanur. Terima kasih Kak, sama-sama. Lagunya mana ya, Sabrina Leanur? Sembuh Kembali aku simpen di track pertama, dan di track bonusnya juga masih dari Sabrina yang judulnya aku rahasiain ya. Karena ini kepo in double hits, jadi kamu harus kepo dengan judul yang aku kasih sebagai bonusnya. Dan sekarang aku bakalan move ke Instagram bisa muda di balasan instastorynya ya. Hold on, disini aku bacain sama dia dari komen yang lebih awal dulu.

Dewi Kurnia 53, pengen lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan Jangan Datang Saat Kesepian. Terima kasih kak. Satu aja, gak boleh banyak-banyak kak Dewi. Fajar Nur ya, aku simpen Salah Apa Aku di track selanjutnya. Sudah dari Sabrina Leanur, dua tracknya dari Fajar Nur. Oke, dan kayaknya Insan Muda aku preview sampai sini dulu deh. Aku mau kasih kamu informasi dulu buat Insan Muda yang HP kamu tuh udah mulai ngelag-ngelag. Insan Muda, kamu butuh banget handphone baru. Nah, Insan Muda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu juga, pelayanannya tuh ramah-ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-1621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan sekaligus sama udah Kevin juga kayaknya harus untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your decision, and sorry to say kalau aku salah-salah kata. Tapi tenang, sama udah di acara selanjutnya Kevin bakalan temenin kamu kembali dengan lagu-lagu nostalgia di throwback. Sampai jumpa ya, see you next time, man. Bye-bye.

Hello everyone, 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Isa Muda, welcome back again with me Kevin Pratama. Isa Muda, jangan bosan-bosan dengerin aku ya, karena hari Minggu tuh bener-bener harinya Kevin gak sih? Karena kayaknya throwback, kalau aku gak libur ada terus gitu. Dan kembali lagi Isa Muda Kevin, temenin kamu di throwback, lagu-lagu nostalgia yang penuh kenangan Isa Muda. Itu diputerin selama 3 jam full. Nah, buat kamu yang pengen request juga, boleh banget Isa Muda. Lagu nostalgianya bisa kamu requestin di sini. Caranya gampang banget, kamu tinggal komen lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp ya. Masa lalu ada itu buat dikenang Isa Muda. Masa lalu adalah pelajaran, guru yang berharga buat kita. Tapi kita gak bisa kembali ke masa lalu. Tapi dengan lagu-lagu nostalgia, kita bisa kembali dengan rasa yang sama Isa Muda. Karena lagu itu tuh sifatnya timeless. Dan buat Isa Muda yang pengen dengerin sekaligus say hi juga, boleh banget. Aku temuin di sini Isa Muda dan Kevin bakalan live TikTok di TikTok Radio NBS Sukabumi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di throwback malam hari ini. Dan ya mana Isa Muda, kita bakalan sedikit bernostalgia, ngomongin soal masa lalu Isa Muda, ngomongin soal lagu-lagu ya terlebih. Itu tuh kadang suka bikin vibes yang dulu dirasain tuh bisa balik lagi sih kalau misalkan kita dengerin di era sekarang Isa Muda. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagu tuh timeless ya, nggak terbatas waktu Isa Muda. Dan kadang kita mikir nggak sih Isa Muda, kalau misalkan lagu baru tuh antar lagu tuh kadang terdengar sama gitu, sedangkan lagu-lagu di zaman dahulu itu rasanya tuh lebih beda aja Isa Muda, dan pesannya tuh bener-bener semenyentuh itu dibandingkan lagu-lagu yang sedang populer saat ini. Itu bagi banyak orang Isa Muda. Dan lagu ini sebenarnya bukan cuma sekedar hiburan aja, tapi juga menjadi pengingat berbagai momen berharga dalam hidup. Jadi gak heran sih kalau misalkan lagu-lagu jadul sering kerasa lebih dekat di hati, karena bukan sekedar lagu, itu kita pernah hidup di masa itu Isa Muda. Mungkin kamu pernah dengerin lagunya Rumor yang Butiran Debu. Dulu ya sekedar lagu enak aja, tapi kalau kita dengerin sekarang jadi inget tuh dulu dengerin lagu Rumor pas lagi ngapain aja, terus ada lagu apa, kamu nyimpen orang gak di lagu, dan itu biasanya bakalan kerasa. Makanya kenapa banyak banget orang-orang yang bisa sesuka itu sama suatu lagu, karena itu bisa ngingetin, layaknya seperti parfum Isa Muda. Jadi lagu yang dulu sering banget kita puterin di masa lalu Isa Muda, itu bakalan kerasa penuh kenangan gitu. Dan terkadang lagu jadul tuh untuk pelirikannya itu tuh lebih sederhana gitu loh Isa Muda. Banyak lagu yang gunain lirik yang mudah dipahami namun punya pesan yang mendalam. Dan aku sempat lihat juga beberapa lirik lagu yang itu terkesan diulang-ulang, tapi beneran itu sebagus itu Isa Muda. Belum lagi melodinya itu kadang gampang diingat, dan biasanya setelah 10 tahunan itu lagu-lagu baru tuh bakalan muncul yang lebih cenderung ke nge-remake lagu jadul Isa Muda, karena memang ternyata lagu jadul tuh sengangannya itu buat beberapa orang itu ada pasarnya. Dan kamu sendiri Isa Muda, ada enggak sih kenangan yang menurut kamu tuh benar-benar membekas banget di suatu lagu? Boleh cerita di sini Isa Muda, sekaligus request lagu juga ya. Di sini aku bakal say hi, bacain say hi-nya Isa Muda di Facebook. Ini ada akun dari Fitri Haryati. Throwback Kevin, aku Fitri Mut dari Cikaret, pengen request lagunya Rosa Ayat-Ayat Cinta. Kalau enggak, Titu aja tak jodoh. Sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami aku Erwin yang lagi kerja. Buat Kevin juga selamat siaran. Boleh ya lagunya dari Rosa, mungkin aku simpen di sini. Ayat-Ayat Cinta itu kalau nggak salah original soundtrack film yang sama ya, dengan judul yang sama. Terus juga ada Kak Itnai yang selalu stay tune, selamat malam. Ini ada Randy juga yang pengen Ariyo Wahab dong, judulnya Ku Cinta Caramu. Tapi aku lihat dulu nih Ariyo Wahab masuk nggak di sini. Kalau misalkan nanti masuk aku simpen after tracknya dari Rosa, tapi kalau nggak ada sorry banget, aku nggak bisa puterin. Tapi tenang, kamu masih bisa requestin lagu yang lainnya ya. Tahu gak sih bang, katanya sound ini tuh awalnya ngingetin kembali sewaktu zaman kuliah di tahun 2002. Oh alah, 2002, bang Randy berarti kuliah di mana nih bang? Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat bang Kevin yang sedang bertugas. Thank you ya, sama-sama bang Randy. 2002, aku lagi ngapain ya? Kayaknya aku lagi ini, jajan ini, permen. Ada Katumi yang Virgo juga dari warga Mabar Wonogiri katanya hadir, selamat mendengarkan ya. Dan Isa Muda, buat kamu yang pengen requestin lagunya boleh banget. Aku juga live TikTok, jadi buat Isa Muda yang pengen say hi atau mau sekedar kirim salam buat semuanya boleh banget Isa Muda. So aku ada lagunya dari Rosa, Station Only One 92.3, Be Strong and Keep Shining On.

0: lebih baik.
1: Ya, begitulah insan muda kalau manusia. Kalau siang katanya kuat, tapi kalau malam rapuh insan muda. Karena katanya butuh tempat buat bercerita. Dan semoga kamu bisa mendapatkan cinta yang tak bersyarat ya. Dan insan muda, sekaligus juga Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for on your station and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Insan muda, selamat beristirahat. Buat yang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tawhirina tawiyibin wa ashabihi al-mayamin amun tajabin. Asyadu ala ilaha illallah wa adaw la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Sebenarnya yang dirahmati Allah Ta'ala, Kotak Islami kembali di 92,3 NBS FM pagi ini di tanggal 14 September tahun 2026. Kita sedikit mengutip salah satu ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang kalimat sa'alaka ibadi. Apabila ada seorang manusia yang memohon satu pertanyaan tentang keberadaan diriku, maka katakanlah. Nah, itu tidak ada katakanlah ya, maka sesungguhnya aku dekat. Para ulama berpendapat seakan itu Allah Ta'ala yang memberikan jawaban

lagi jawabannya itu dilakukan oleh seorang Rasul, oleh seorang Muhammad. Beda lagi dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, artinya sedikit kita menambahkan satu penjelasan bahwa kalimat fa inni qaribun maka sesungguhnya aku adalah dekat, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah dekat. Kan tadi persoalannya apabila ada orang yang bertanya tentang keberadaan diriku, wa ida sa'alaka ibadi anni, ya, ibadi itu berarti hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah itu? Ya, di antaranya manusia. Manusia hamba-hamba Allah itu. Kalau selain manusia disebut apa? Selain manusia. Mereka termasuk hamba juga, ya. Kalau hewan mungkin tidak, ya. Hewan enggak mungkin hamba, apa makhluk? Makhluk saja. Apa semua makhluk yang telah diciptakannya itu disebut hamba? Kan begini, dalam munajah Imam Ali, antal khaliqu wa anal abd, wa hal yarhamul abda ilal khaliq. Sesungguhnya engkau itu adalah khaliq. Khaliq itu pencipta, ya. Khaliq itu dari kalimat khalaqa. Khaliqun bentuk isim fa'il, berarti pencipta. Kalau ja'ilun itu juga sama dengan isim fa'il. Apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Kalau ja'ilun kan yang menjadikan. Ja'ilun menjadikan, ya. Penjadi, ya. Kan isim fa'il. Isim fa'il itu seperti khaliqun pencipta. Asal kata dasarnya cipta. Kalau ja'ala artinya jadi. Penjadi, ya. Penjadi berarti yang melakukan, yang menjadikan, yang menciptakan, yang menjadikan. Sama itu juga posisinya sebagai isim fa'il. Dalam Al-Quran kalian tengok. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini manusia khalifah, memiliki fungsi, memiliki posisi sebagai khalifah. Itu dialamatkan para ulama mufasir, semuanya menjelaskan kalau khalifah itu adalah Nabi Adam yang dimaksud. Ini menjadikan Adam. Adam dan keturunannya, termasuk manusia juga termasuk Adam, ya. Kalau manusia, kalian saja, kalian, saya, dan yang lainnya, itu termasuk Bani Adam, ya. Iyalah, keturunan Bani Adam. Quran memerintahkan, ya Bani Adam, wahai cucu keturunan Adam. Jadi siapa aja yang merasa sebagai manusia itu disebut Bani Adam. Hingga seruan ayat itu yang dikatakan Bani Adam kan bukan cuma keturunan anak Nabi Adam kayak Habil Kabil, ya, yang saya ceritakan bukan itu doang. Termasuk manusia yang hadir hari ini, manusia yang hidup hari ini dan yang akan datang disebut sebagai Bani Adam. Bani anak-anak Nabi Adam. Adam yang sesungguhnya siapa?
Iya tahu itu tuh yang dahulu kala diciptakan di surga. Para ulama semua berpendapat seperti itu. Oke, kita tinggalkan dulu. Jadi jala tadi yang menjadikan atau penjadi ya, yang menjadikan. Kalau halako yang menciptakan. Pencipta. Itu artinya kalau halako itu dalam halako samawati wal ar ya, termasuk Allah menciptakan langit dan bumi. Terus juga kalimat ja'ala wa ja'ala syamsa ya. Wa ja'ala syamsa wa ja'ala qamara nuran ya. Allah menjadikan matahari misalnya yang bersinar dan bulan yang bercahaya. Beda ya sinar dengan cahaya. Beda. Cahaya dengan sinar beda. Kalimatnya juga beda. Dalam bahasa Al-Quran, matahari itu diaan yang memancarkan sinar. Kalau wal-komaro nuron, dan bulan yang bercahaya. Jadi kalau matahari itu bukan cahaya, tapi sinar. Al-Quran menyebutnya matahari itu adalah diaan, sinar. Sinar matahari, bukan cahaya matahari. Sinar matahari. Kalau bulan artinya diaan, cahaya. Dimana cahaya itu adalah sebagai satu pantulan dari sinar. Sinar memantulkan, ya kan? Sinar ini sinar matahari. Kemudian bulan memantulkan. Itu bulan. Matahari bukan cahaya ya, tapi sinar. Kalau bulan, cahaya. Kalimatnya juga beda. Nuron. Ya, cahaya. Balik lagi. Jadi, kembali dengan ayat salaka ibadi, hamba Allah. Siapa aja disebut dengan hamba Allah itu? Tentu manusia ya, kucing termasuk hamba Allah enggak? Enggak ya? Kucing kayak ayam, kayak bebek itu disebut makhluk saja. Hewan. Enggak ada ya. Kita nyebut sama kucing ini hamba. Enggak. Padahal sama-sama dicipta. Ya. Kalimatnya kan sama holako. Holako sama wati wal ar. Manusia juga sebagai holako. Holako yang dicipta. Makhluk. Apa bedanya abdi dengan makhluk? Ya kan tidak setiap makhluk disebut abdi. Apa? Setiap abdi pasti makhluk, tapi setiap makhluk belum tentu abdi. Belum ya. Manusia makhluk berfungsi sebagai abid. Sebagai abdi. Abid. Abidun. Kalau hewan ya, kucing, ayam, kerbau, ya tidak disebut abid, disebut makhluk aja ya. Terus ada lagi makhluk yang lain ya. Makhluk yang tidak tampak menurut kita. Apa aja yang tidak tampak? Jin, malaikat, ruh. Ya, ruh. Kalian pernah melihat ruh? Tidak sih, tidak melihat. Tidak pernah, tapi merasakan ya. Buktinya kalian hidup karena ada ruh. Kalau ruhnya udah keluar dari jasad, berarti jasad itu dikubur, mati namanya. Iya enggak? Balik lagi ya. Wa idza salaka ibadi. Ibadi berarti hamba-hambaku. Berarti ibadi itu tentu saja manusia. Saya tanya ya, kalau hewan-hewan itu ada ruhnya enggak? Ya pastilah. Kucing, ayam, ruh ya, ada ruhnya. Makanya hidup ada ruh. Kalau nggak ada ruhnya nggak bakal hidup. Ruh, nyawa, sama nggak? Kalian kan makan ayam, makan ikan. Masa iya makan ikan hidup-hidup? Ya enggak lah. Ikan, ayam yang kalian mati itu ya, yang kalian makan itu berarti udah mati ya. Berarti udah nggak ada nyawanya.
Kalau ruh dengan nyawa sama enggak? Itu pertanyaannya. Seringkali hal ini kita abaikan, tapi memang kita rasakan. Kita sering berpikir dengan yang enggak-enggak, ya, yang tidak-tidak terlalu jauh. Tapi yang saban hari, saban waktu kita rasa, itu kita abaikan. Itu kita tidak sadari. Padahal akan dialami. Iya enggak? Akan dialami ya. Ya iyalah. Manusia hidup, kemudian dia mati. Setelah mati mukanya gimana, itu akan dialami gerbang. Akan dilalui setiap orang. Kita selalu sibuk membahas, berbicara tentang sesuatu yang enggak-enggak aja. Ini yang real, yang saban hari, saban waktu, dan dialami, dijalani oleh manusia, kita abaikan. Balik lagi ya. Jadi tadi kita bicara tentang ibadi, tentang hamba-hambaku. Nih, berarti manusia, manusia yang sa'ala, yang bertanya, memohon satu penjelasan dan memohon satu pertanyaan tentang Allah. Sebut saja begini. Ini sebuah ilustrasi saja. Andai saja saya hadir, saya hidup di masa Nabi. Lalu saya datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kita bertanya tentang Allah. Siapakah Allah itu dan di manakah Allah itu? Ya, saya akan bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Andai saja saya hidup di masa Rasul, dan jawaban Rasul pasti benar, masih yakin. Tapi kalau saya tanya ke ulama hari ini, pada orang saja ya, yang tidak terlalu dijamin kredibilitasnya, siapa aja ya, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Kalau kita tanya kepada Nabi, jawabannya pasti iya, satu aja jawabannya pasti. Kalau kita tanya kepada ulama, setiap orang yang kita tanya pasti jawabannya beda-beda. Itu pasti ya. Saat kita bicara, siapa Allah itu dan di manakah Allah itu? Boleh jadi pertanyaan itu akan balik. Kamu murtad, kamu musyrik bertanya seperti itu. Yakin itu. Ini murtad ucapan. Ini murtad itikad. Engkau bertanya yang enggak aja begitu. Itu pastilah. Seperti itu ya. Kemudian. Masa iya Allah harus ditanya? Masa iya harus tahu keberadaan Allah? Halal enggak? Boleh enggak kita tanya siapa Allah dan di mana Allah? Lah, tadi kan itu penjelasannya. Bertanya. Itu enggak? Saya yakin. Karena memang tadi ada sebuah ultimatum. Ultimatum ya. Ultimatum para ulama. Karena para ulama bingung menjelaskannya. Ya. Karena para ulama bingung menjelaskannya. Hingga diberikan jawaban, "Kangkau musyrik, murtad, bertanya siapa Allah dan di mana Allah." Dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Pasti jawabannya kayak gitu para ulama itu. Pasti kalian akan diklaim sebagai orang murtad, ya, sebagai orang musyrik ketika bertanya siapa Allah dan di mana Allah. Yakin itu. Terdahulu saya sempat ya mengutip sebuah peristiwa. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Imam Ali ya. Imam Ali, Amirul Mukminin, kenapa Anda ini? Kalau kami kan menyembah berhala jelas itu. Engkau menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa engkau lihat. Mana ada? Itu pertanyaan seorang Yahudi. Imam Ali menjawab. Menjawabnya juga pakai sumpah lagi. Artinya untuk menekankan kalau jawaban Imam Ali itu adalah benar. Sungguh demi jiwaku yang masih ada dalam genggamannya,
aku sekali-kali tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Bayangkan. Melihat apanya? Berarti kalau pertanyaan bisa dilihat, berarti bisa dong pertanyaan siapa dan di mana. Kalau Tuhan bisa dilihat, bisa beribu jawaban ya. Dilihat apanya? Kalian pikir baik-baik aja. Kembali lagi ya dengan sa'alaka ibadi. Bertanya, memohon satu, ya namanya bertanya itu kan memohon satu penjelasan ya. Aku bertanya kepada engkau. Berarti orang itu bertanya pengen dijelaskan. Kalimat sa'alaka ibadi sebuah permohonan penjelasan. Tentang siapa yang harus dijelaskan? Tentang Ani. Tentang keberadaan diriku. Tapi kalimatnya menarik ya. Menariknya dengan menggunakan kalimat Ani. Tidak faida salaka ibadi. Ya. Kata-kata itu kan kata ganti ya. Ani disitu berarti dialamatkannya kepada Allah ya. Pak ini. Maka sesungguhnya aku ini koribun.

0: maka sesungguhnya aku ini adalah dekat ya. Uji budak watad da'i iza da'ani.
1: Begitu ya. Aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah.
0: Lucu-lucu ya. Pak ini koribun, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat ya. Gimana ya penjelasannya? Coba kalian lihat baik-baik. Dengar baik-baik. Saat orang bertanya tentang eksistensi Allah, eksistensi Tuhan aja ya, maka Tuhan yang menjawabnya langsung ya, tidak menggunakan lisan Muhammad lagi. Pak ini koribun, maka sesungguhnya aku adalah dekat ya. Ada beberapa ayat suci Al-Quran ya yang membahas tentang dekat. Saya akan berikan sebuah ilustrasi ya. Atau ada sebuah syair legendaris ya. Apa itu? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu syair Bimbo ya. Syair Bimbo itu. Apa sih dekatnya? Ada sebuah cuplikan ya. Sebagian orang mengklaim itu sebuah hadis. Al-bahilu, orang-orang yang bahil, agak jauh nih. Ba'idu minallah, dia jauh dari Allah ya. Asyahiyu qaribu minallah. Ngerti gak? Orang yang bahil, orang pelit itu jauh dari Allah. Sementara orang yang dermawan dekat kepada Allah. Paham gak maksudnya? Al-bahilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minal malaikah, ba'idu minan nar. Ba'idu minal jannah ya, qaribu minan nar. Asyahiyu qaribu minallah, qaribu minal malaikat, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Gitu ya. Jauh dan dekat. Nah, lalu kita kutip sebuah ilustrasi ya. Saya pernah sih sedikit menjelaskan tentang ini ya. Apa itu? Kalian pernah dengar dongeng ikan? Seekor ikan yang mencari air padahal ia tengah hidup di dalam air. Pernah ya? Seekor ikan yang mencari air padahal dia hidup di dalam air. Ia bertanya tentang air, tetapi ikan itu tidak sadar kalau dia hidup di dalam air. Iya enggak? Pernah ya saya cerita itu? Kayak gini ceritanya. Suatu hari ya, saya katakan ya, ikan hidup di dalam air, tetapi dia tidak sadar. Hingga dia harus mencari-cari air padahal dia hidup di dalam air. Itu ilustrasinya tuh, dongeng ikan ya. Ya, cerita ikan itu. Manusia begitulah. Ia bertanya tentang Tuhan. Siapa Tuhan dan di mana Tuhan? Ya, dia mencari Tuhan. Di mana ada Tuhan? Sama dengan seekor ikan yang mencari air dan bertanya tentang air padahal dia hidup di dalam air. Iya kan? Kurang lebih begitu. Sedikit penjelasan dari ayat fa'ini qaribun. Inna allaha qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Oke, semoga kita lanjut besok pagi aja ya penjelasan ayat itu. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dan kalian telah dengarkannya dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami nur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lucky 92.3 NBS FM, suka bumis number one hits music station. What's cooking, good looking, and good morning. Happy Monday, insan muda ya. Dimana Monday kali ini Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan, sambil sarapan juga ya. Di acara jogging-joget in the morning with some birisan to make your day. Oke, untuk nge-spill juga berita cuaca dan juga berita lokal hari ini ya. Udah masuk aktivitas lagi insan muda ya. Apalagi yang kemarin ikut konser The Confessors, terus sekarang harus kembali kerja, kembali sekolah, kembali kuliah gitu ya kan. Oke, okay, have a nice day. Pokoknya jangan lupa sarapan. Let's go pokoknya. Dan yang pengen saya ataupun spill breakfast kamu sama apa gitu ya kan. Nah, kamu boleh spill di live Abi nanti TikTok yang biasa FM.

I'll do it anyway if that's what's your type. Is it? I'll do it by Heidi Montaigne. Just to make your day. Oke, okay, Samuda. Abi bakal spill berita cuaca hari ini dulu ya. Ini untuk daerah kota menurut BMKG ini ya. Ini cerah terus ini Samuda dari pagi ini dari sekarang malah hitungannya gitu kan sampai jam 5 sore nanti. Itu diperkirakan cuaca cerah ya. Cerah maksudnya cuacanya cerah banget dan bisa aja ntar di pertengahan ataupun di sore hari bisa aja hujan gitu ya kan. Tapi kalau dibilang hujan kayaknya waktu tempo hari hujannya juga bentar gitu. Ya gak sih? Dan kayak udah kayak dikit doang dan juga enggak sampai berapa menit gitu. Maksudnya 10 menit gak sih terus udah lagi gitu. Untuk di kota itu. Dan yap ini ya beneran cerah yang sama dan puncaknya itu dari jam 10 siang nanti sampai jam 12 siang itu di 30 derajat Celcius. Panas banget. Ya, pokoknya nanti harus pakai sunscreen deh ya kalau perlu sih kalau mau yang berangkat kerja sekarang gitu tas ntar apa namanya? Mau nyari makan siang atau gimana gitu ya kan keluar nah itu pakai sunscreen ataupun yang apa namanya? Sekolah ataupun ntar kuliah gitu ya kan. Nah, pakai sunscreen yang semudah ya. Ntar kena sunburn gitu. Agak bahaya ntar kalau sunburnnya efeknya. Jadi jangan tahu diremehkan ya. Dan dari jam 6 malam sampai jam 10, enggak sih jam 11 ya, jam 11 malam dini hari. Ini cuaca juga masih cerah sih. Ya, cerah dari sinar bulan ya. Dan itu dari 20 derajat, 22 derajat sampai 19 derajat Celcius gitu ya kan. Nah, itu sampai untuk pagi menjelang siangnya sih ya seperti biasa ya suhunya naik secara signifikan dari jam ke jamnya. Jadi ya bisa dibilang hari ini aman-aman saja. So I guess it's time to say what a nice day to start in this Monday gitu ya kan Samuda. Apalagi buat kamu yang mau cari HP baru mungkin ya. Yoi ada Smartstyle solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa banget dong. Nah, Smartstyle adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Smartstyle juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Smartstyle. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Smartstyle di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Smartstyle. Wafisya di 0857-21621-621. Senangnya, belanja di Smartstyle.